0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 074 8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya. Ku menanti baru saja hadir. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita, gitu ya. Kita boleh menanti, tapi tetap yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Oke, terima kasih untuk Asian mengucapkan shalom. Selamat pagi Ko Julius. Tetap fokus pada Tuhan dan jangan fokus pada masalah karena bisa menutupi kebesaran Tuhan. Serahkanlah semua kepada Dia dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia dan jalannya bukanlah jalan kita. Sebab Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan rancangan yang sempurna. Requestnya rancanganmu sempurna dari HSM Worship ya. Terima kasih Ko Julius ya, sama-sama untuk Asian. Terima kasih buat kebersamaannya. Oke, dan saya juga menyapa yang ada di jalur WA Star FM. Ada Ibu Meti. Tadi saya sempat batin dalam hati ini, Ibu Meti sudah lama gak gabung. Muncul begitu ya. Mengucapkan shalom, saat pagi Kak Julius. Bersyukur hari ini listrik dan jaringan internet di Gunung Ireng Sido Asri Malang Selatan sudah bisa dinikmati. Karena 2 hari berturut-turut listrik dan jaringan internet di sini off. Wow, luar biasa. 2 hari berturut-turut off ya. Yang penting ini bukan sepanjang hari ya. Cuma pagi saja mungkin. Saya enggak tahu ini Bu Meti enggak menuliskan lengkapnya. Pagi saja atau sepanjang hari sama 2 hari. Kalau itu namanya blackout ya. Oke, masih di Persekutuan Udara PTL ya, untuk Anda yang request tenang, ada yang sudah menunggu ya. Dari kawasan Paiton saya hadirkan tenang, biar kita boleh tenang di dalam Dia. Untuk Ibu Diana di Paiton Probolinggo saya hadirkan

Iman Sari FM, satu pujian dari SM Worship dengan rancanganmu sempurna ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya ya. Dan pagi ini kita ada di ujung kebersamaan kita ya. Tadi Ibu Meti sempat menginformasikan kalau listriknya off sepanjang hari Kak ya. Menyala cuma sebentar ya, jam 5 sampai jam 9 malam. Berarti ini semi-semi blackout ya. Luar biasa. Jadi wifi dan paket data ikutan off Kak ya. Jadi dua hari kemarin, wah pasti berat itu ya? Listrik padam, tidak bisa komunikasi, semi-semi blackout ini. Oke, kita akan berdoa, berterima kasih, mengucap syukur buat hari ini, persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Rancangan yang ada di dalam pikiran Tuhan, yang Tuhan tidak nyatakan kepada kami seluruhnya, yang perlu kami lakukan adalah percaya, melangkah dari satu kepercayaan kepada kepercayaan yang lain, menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa akhir dari semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kepercayaan rancanganmu besar buat setiap kami, setiap anak-anakmu, dan Tuhan yang memberkati setiap mereka. Kami menyerahkan untuk anak-anakmu yang membutuhkan dukungan doa untuk Tuhan didik Rian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Kami serahkan juga untuk Amalia nih bersama dengan keluarga besarnya, untuk Gaby Beatrice, untuk Johan yang ada di Korea, Tuhan berkati. Kami serahkan juga untuk Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati. Kami serahkan juga semua anak-anakmu yang lain yang sedang sakit, kami juga serahkan dalam tanganmu untuk cucu dari Bapak Setia Budi yang mengalami sakit gatal-gatal merah di badannya. Kami percaya pagi ini kuasa bilurmu menyembuhkan dari setiap sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan juga untuk Dita yang dalam masa kehamilan 8 bulan, Tuhan berkati supaya ibu dan bayi yang ada di dalamnya sehat dan boleh melahirkan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Berkati anaknya Lucy yang sedang sakit, dan juga untuk suami dari Dita, Tuhan berkati penghidupannya, Tuhan berkati untuk seluruh kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan yang selalu baru, Tuhan berikan pengharapan yang selalu baru dalam Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan juga untuk mereka semua yang sakit, kami cari kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang mengalami masalah boleh menemukan jalan keluar, bahkan ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan Radio Star FM, Bapak Andoko Suarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu. Menyerahkan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, sebelum saya berpisah ada satu nama yang hampir terlewat ya, Bertiliani Nick. Oke, requestnya belum bisa hadir pagi ini, bisa gabung di esok hari ya. Buat pendengaran yang bertugas, sehat selalu. Terima kasih untuk Bertiliani Nick. Dan akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Selalu ada kekuatan baru. Saya tutup dengan satu pujian dari GPCC Worship, dari album terbarunya For the Glory of Your Name. Kekuatan baru. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Dan kami doakan apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda usahakan, pekerjaan Anda semuanya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dan yang ada di perjalanan, sedang bepergian, semuanya dijauhkan dari mara bahaya, tiba sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Amin. Yang sedang bekerja, semuanya boleh bekerja dengan bersuka cita. Tuhan mampukan semuanya untuk bekerja dengan benar. Baik, saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda tentunya bersama program Morning Classic.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: ingat gosok cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Warga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Q-time dulu ah.
2: Q-time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita pertama datang dari Surabaya. Eskalasi bentrokan antar kelompok di pusat kota tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal serta merenggut rasa aman warga sekitar. Pengamanan berlapis dari aparat kepolisian menjadi tumpuan utama guna mencegah potensi kerusuhan susulan yang kian meluas. Suasana mencekam ini kini menyelimuti salah satu kawasan bisnis dan pemukiman padat di kota Surabaya. Ratusan personel kepolisian gabungan dari Brimob, Polda Jatim, dan Polrestabes Surabaya kembali disiagakan penuh di kawasan Jalan Tauku Umar, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, pada Selasa 28 Juli 2026 malam. Tampak 5 truk Delmas Polda Jatim bersiaga memblokade tiap akses masuk menuju lokasi. Berita kedua datang dari Banyuwangi, pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk ditutup karena cuaca buruk di Selat Bali. Akibatnya penyeberangan mengalami lumpuh total. PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang sendiri memberlakukan sistem buka tutup. Ini setelah BMKG mengeluarkan peringatan angin kencang dan gelombang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Penutupan sementara pelayaran dilakukan berdasarkan hasil pemantauan insentif dan koordinasi lintas instansi bersama KSOP kelas 3 Tanjung Wangi, BPTD kelas 2 Jawa Timur, BMKG, serta kepolisian. Star News kami tutup dengan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 6 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Star FM. Demikian Star News bersama dengan saya Nina Kurniawan. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Selamat memulai aktivitas di kalender Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan kita ketemu lagi di Star Memory. Kali ini ada saya, Uzi Aulia, yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam ke depan. Sudah dibuka dengan satu lagu dari presidennya OI alias Orang Indonesia. Itu nama fans klubnya Iwan Fals ya. Dengan Mata Indah Bola Pingpong. Kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Peter Pan, ada Di Atas Normal.

105,5 Star FM dari album Bintang di Surga. Lagu ini juga sempat direkam kembali oleh Peter Pan ketika mereka udah jadi Noah gitu ya. Kayak di aransemen ulang. Buat warga Star yang pagi hari ini mau bergabung dengan kami, mau berinteraksi dengan kami di studio, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Dan juga bisa kirim komentar juga ke media sosial kami, salah satunya lewat halaman Facebook di Star 105.5 FM, atau bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Ingkar.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget.

0: hari ini
1: udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari album 4 milik One Direction ada Still My Girl. Ini adalah single utama dari album 4 yang menariknya ada kontribusi dari dua member One Direction dalam proses penulisan lagunya, yaitu Louis Tomlinson dan mendiang Liam Payne. Dan menariknya ada satu ulasan yang cukup mencuri perhatian tentang lagu ini. Jadi beberapa pihak itu menilai kalau intro dari lagu Still My Girl ini ngingetin sama intro musik atau intro lagunya band Journey yang judulnya Faithfully. Karena nuansanya 80-an banget gitu. Bahkan ada yang nyebut kalau lagu Still My Girl ini kayak dead friendly, alias lagunya yang bapak-bapak banget. Mungkin karena nuansa musik tahun 80-annya itu ya. Jadi gak heran kalau ini kayaknya cocok deh buat bapak-bapak gitu. Walaupun yang nyanyi waktu itu masih mas-mas gitu ya. Oke, buat yang tadi sudah request Still My Girl, selamat mendengarkan untuk Shiva yang pagi hari ini sedang beraktivitas di PDW. Selamat beraktivitas, semoga lancar. Dan juga ada Bu Sugeng dari Probolinggo, selamat pagi. Pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Rita Monica yang judulnya Tak Ingin Berpisah. Kemudian saya juga ketemu dengan rekan-rekan PDW lainnya yang sudah mulai aktif. Selamat beraktivitas semuanya, semangat ya. Jangan sampai lupa sarapan. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah jadi lemas ngantukan, wah gawat itu. Ada Ayas, aduh tadi Bunga Citra Lestari udah hadir dengan Ingkar, jadi mungkin ini cinta sejatinya saya simpan dulu. Kemudian ada Bila yang menunggu kemunculan Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku. Terus juga ada Maya yang request lagu dari Dewa judulnya Satu. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu yang kami ambil dari album AM milik Arctic Monkey. Ada I Wanna Be Yours.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM baru saja hadir lagu dari Dewa dengan judul Satu yang diambil dari album Laskar Cinta. Artwork dari album Laskar Cinta sendiri sempat menuai kontroversi karena dianggap mirip dengan salah satu style kaligrafi, dan ini sempat juga diprotes atau dikritik oleh para pemuka agama. Tapi kalau kita bedah lagu Satu ini menarik, walaupun sudah dirilis sejak tahun 2004, tapi sampai sekarang kalau mau membahas lagu ini masih cukup menarik, kemudian bisa memantik diskusi yang cukup bukan rame sih, tapi kita akan terpesona gitu dengan cara penafsiran Ahmad Dhani lewat lagu ini tentang konsep spiritual. Jadi awal-awal mungkin banyak yang mengira kalau ini adalah sebuah lagu romantis yang dalam, tapi kalau dibedah lebih jauh, liriknya ini sebenarnya terinspirasi dari potongan hadis Imam Bukhari nomor 6502. Dan di situ diterjemahkan oleh Ahmad Dhani dalam lirik-lirik lagu yang berjudul Satu. Tema dari lagu ini sebenarnya adalah tentang spiritualitas ketika seorang manusia itu sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Ini konsep tasawuf, kayak ilmu agama yang cukup tinggi, dan kayak untuk mempelajari ilmu seperti ini tuh benar-benar membutuhkan waktu, kemudian guru, dan banyak sekali referensi. Meskipun untuk kalangan Muslim khususnya di Indonesia, kayak ilmu tasawuf ini kayak ilmu yang masih sangat eksklusif gitu. Karena memang kalau mempelajari ilmu yang satu ini gak bisa sembarangan warga Star. Dan lagu-lagu di Indonesia sebenarnya juga beberapa itu ada yang kayak membahas atau memasukkan nuansa tasawuf ini dalam lagu-lagu atau dalam lirik-liriknya. Cuman memang disamarkan kayak seolah-olah ini lagu romantis biasanya, tapi liriknya memang lebih dalam. Coba deh Anda bongkar-bongkar lagu yang selama ini Anda dengarkan. Dicermati liriknya, ini kira-kira bahasa yang diperuntukkan manusia, peruntukannya untuk manusia atau untuk Tuhan gitu ya. Oke, kita tinggalkan dulu Satu dari Dewa. Dan sekarang kita lanjut dengan lagu dari Rosa dengan Atas Nama Cinta.

0: kemudian muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tau.
4: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Ini lagu yang sebenarnya kalau dari segi style musik itu gak terlalu Hoobastank, tapi justru lagu ini yang lebih populer dibandingkan lagu-lagu mereka sebelumnya. Ada satu kayak artikel musik juga yang membahas kalau lagu ini kayak semacam kutukan gitu ya buat Hoobastank. Karena setelah lagu-lagu yang dirilis setelah The Reason itu belum bisa lagi menyamai sukses dari The Reason. Diambil dari album yang berjudul sama, rilis tahun 2004, baru saja hadir lagu dari Hoobastank yang kebetulan pagi hari ini juga request dari warga Star. Ini requestnya Dian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Tadi juga ada lagu dari Radiohead, judulnya Creep. Ini permintaan dari Aya. Selamat pagi untuk Aya yang lagi beraktivitas juga. Kemudian ada Cak Kencur di kawasan Grati Pasuruan yang tadi request lagu dari Peter Pan, judulnya Di Atas Normal. Sudah muncul ya tadi. Untuk Rere ini kemunculan lagunya Sabar, nanti dulu. Kemudian ada Pak Tris di Sidoarjo, menanti kejujuran dari Gong 2000 yang ditunggu. Salamnya untuk semua penggemar Star Memory. Salam bahagia untuk keluarga Mbak Uzi, semoga sejahtera, selamat bertugas. Terima kasih untuk Pak Tris di Sidoarjo, sehat-sehat juga untuk Anda. Dan ketemu juga dengan Ami yang menunggu kemunculan Drive dengan Akulah Dia. Bu Nini, apa kabar di kawasan Situbondo sana? Lagi menunggu kemunculan Cinta Sebening Embun atau Anggrek Bulan. Selamat pagi untuk Star Memory, selamat pagi juga untuk Bu Nini. Dan juga ada Puput di Pandaan yang request lagu dari Kangen Band, judulnya Pujaan Hati. Kalau produk yang satu ini pujaan para pengelola bisnis, karena bisa mempermudah Anda dalam mengatur email, kemudian juga melakukan promosi. Nah, Anda bisa mulai berlangganan di NetDreams. Ini adalah sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan di NetDreams, warga Star yang lagi menjalankan bisnis bisa mengakses dan mengelola email, terus juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga ada fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Tidak hanya itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan enkripsi keamanan berlapis, juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kami lanjut dulu dengan lagu dari Rita Monica, ada Tak Ingin Pisah.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu Anggrek Bulan ini versinya banyak sekali warga Star. Tapi yang kali ini kami hadirkan adalah versi duet antara Krisye dan Sophia Lajuba. Ada yang menyebut judulnya itu Anggrek Bulan, ada yang Setangkai Anggrek Bulan gitu. Selamat pagi, saya menyapa dulu untuk Mas Ali Hussein dari Probolinggo yang menantikan I've Been Waiting For You dari Guys Next Door. Terima kasih, sama-sama. Dan juga di sini ada Nizam di Sidoarjo ikutan nostalgia dengan menunggu kemunculan DJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling On My Head. Terima kasih untuk penyiarnya, sama-sama. Ada Bu Anis juga dari Bangil yang request Pesawatku atau Sabtu Minggu. Terima kasih. Dan di sini ada Ailia menunggu kemunculan Yofi and Nuno dengan Tanpa Cinta untuk Ailia di Sidoarjo. Ada juga Nafa di Pandaan, ini kayaknya lebih pas di Rock Hits ya. Kalau di Rock Hits pasti bisa ini masuk lagunya. Kalau di Star Memory cukup ya, sebenarnya gak terlalu berisik tapi terlalu ngerok gitu. Dan juga di sini ada Rika yang request Atas Nama Cinta dari Rosa, tadi sudah muncul. Farah, apa kabar? Requestnya Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Kemudian Mia menunggu kemunculan Semi Simorangkir dengan Dia. Ada juga Nana yang menantikan Takkan Pernah Ada dari Geisha. Terima kasih, sama-sama. Ini juga ada yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Saya ketemu dengan Mas Iki yang menantikan The Chang Shooters dengan Main Serong. Asik tuh lagunya. Terus juga ada Marcel yang menantikan Westlife dengan My Love. Dan juga di sini ada Bu Ima. Nah, ini requestnya juga Geisha. Tadi ada yang request Geisha, gimana kalau jadi satu aja sama yang duluan tadi, Bu. Terima kasih untuk Bu Ima sudah kirim komentarnya juga. Ada Cameng Mustika, selamat pagi. Rahayu. Tapi sekarang kita simak dulu BJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling On My Head.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Kangen Band. Kemunculan band ini dulu itu mengundang pro kontra. Pro-nya karena lewat lagu-lagu mereka banyak masyarakat Indonesia yang semakin banyak menikmati musik. Jadi kayak pilihan musik itu beragam dan musik-musik atau lagu-lagu mereka itu dengan cepat populer karena itu tadi. Kata-katanya atau liriknya itu menggunakan kalimat-kalimat sehari-hari dan kalaupun kalimat yang jarang diucapkan tapi masih bisa dipahami, alias susunan kalimatnya itu lebih sederhana. Sementara kontranya adalah, nah ini jadi kayak kesakralan sebuah lagu itu seolah-olah di tangan Kangen Band itu jadi berkurang gitu loh. Karena mereka kayak ya lagu-lagu dengan percakapan sehari-hari, apa bedanya dengan ngobrol? Kayak nilai seni dan estetikanya jadi berkurang gitu. Tapi lepas dari itu, kita semua setuju kalau lagu-lagunya Kangen Band mau dari kalangan manapun udah pasti tahu gitu ya. Banyak yang tahu. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan selamat pagi untuk Bu Yuni di Tanggul Angin yang pagi hari ini menantikan Mariah Carey dengan Without You. Ini pernah lo ada di luar negeri, itu salah satu peserta pencarian bakat gitu ya. Waktu ditanya, kamu mau nyanyi lagu apa? Ini lagunya Mariah Carey yang judulnya Kenley. Padahal liriknya kan Can't Live gitu ya. Tapi dia dengernya Kenley. Oke, selamat pagi juga untuk Chandra yang request lagu Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Kemudian ada Elzara dari Sidoarjo. Karena tadi Dewa sudah muncul ya, ini alternatifnya dari Faris RM yang judulnya Sakura. Ada juga Pak Purmanam di Pasuruan Kota, selamat pagi. Menantikan Helen Sparinga dengan Birunya Cinta. Menyapa buat rekan-rekan PDW semuanya. Salam juga untuk warga Star, selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Dan semoga Mbak Uzinya hari ini sehat, sejahtera, panjang umur, bahagia bersama keluarga tercinta. Serta rezekinya tambah lancar. Terima kasih, amin. Dan juga ada Anjar di Sukorejo. Selamat pagi Bunda. Bisa gak request lagunya Nafa Urbah dan Rudy Cesara dengan lagu Hati Yang Tergores? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Udah berasa apa ya dipanggil Bunda-Bunda, berasa lagi di pertemuan PAUD gitu, orang tua murid. Orang tua murid pendidikan anak usia dini ya. Saya juga ketemu dengan Bu Susmia di Probolinggo. Gimana punya kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Salam nostalgia juga. Dengerin lagunya Rita Monica tadi, jadi inget nih sama Dian Faki dan Christine Ningrum, penyanyi asal Surabaya. Kira-kira di Star FM ada gak ya Mbak? Kalau ada tolong diperdengarkan ya. Udah lama sekali saya gak denger lagu-lagunya. Padahal dulu dia ngetop sekali loh di era 90-an. Salam untuk semuanya ya Mbak, Kakak Mbak Uzi, semoga sehat selalu dan bahagia, rezekinya makin lancar. Terima kasih untuk Bu Susmia di Probolinggo. Nah ini, sengetop-ngetopnya di era 90-an, saya mesti nyari dulu untuk koleksi lagu-lagunya ya. Mungkin termasuk, masuknya ini termasuk langka gitu. Lagu-lagu yang cukup langka. Sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Drive, ada Akulah Dia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
4: Yang sakit stroke itu, tak?
3: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
4: Hus, jangan bikin hoax bro.
3: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
4: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
3: Iya juga sih ya.
4: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin lantur.
3: Iya bro, betul kamu.
4: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
3: Ayo wis, gasken.
5: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
1: Permisi, Pak Jono.
6: Iya. Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Alah, kok malah nambah, Bu.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM ada Linka dengan Trouble is a Friend. Penyanyi yang satu ini tuh unik karena dia itu lebih ke kayak dari segi penampilannya itu pakai warna-warna yang cerah. Yang bahkan aksesorisnya pun dia kayak pakai aksesoris yang lucu-lucu yang biasa dipakai anak-anak gitu. Namanya mulai terkenal di Indonesia lewat lagu Trouble is a Friend, terus juga sempat beberapa kali tampil di kayak acara-acara gigs di Jakarta. Dari situlah kemudian nama Lengka makin populer, makin naik. Dan apalagi setelah dia rilis lagu setelahnya, itu ada lagu yang jadi kayak iklan, soundtrack sebuah iklan gadget gitu ya, itu yang makin membuat namanya naik. Walaupun sekarang bisa dibilang popularitas Lengka agak terkalahkan oleh penyanyi-penyanyi lain, tapi kalau dengar lagu ini, nah pasti tahu ini lagunya Lengka, khas banget. Selamat pagi untuk yang kembali bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Di sini saya ketemu dengan Pak Asian. Selamat pagi di situ Bondo sana, cuacanya panas, sama Pak di sini juga panas. Salam buat seluruh pendengar Star FM dimanapun berada. Lagunya baru saja hadir ya, Trouble is a Friend. Terima kasih Mbak Uzi, sehat selalu, sama-sama. Juga ada Amiruddin, selamat pagi juga untuk Anda. Abah Waisel juga selamat pagi dan selamat mendengarkan Star Memory. Di sini ada Bams dari Sidoarjo yang menantikan lagu dari Bumerang judulnya Berita Cuaca. Cuacanya sekarang itu panas, kalau malam dingin. Kemudian ada Uco, wah ini requestnya agak unik, beda dari yang lain. One Ok Rock dengan Wherever You Are. Mas Frankie apa kabar dari kawasan Bangil sana? Requestnya dari Protonema dengan Kiranya. Mau bagi-bagi salam buat Pak Kosim, Bu Ima, Pak Tris, Mbak Yuni, kemudian Cak Kencur, Mama Arum, Toto, Putri Nur Karisma semuanya. Salam ukhuwah buat Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Westlife, ada My Love.

105,5 Star FM. Ini dari salah satu album populernya Westlife. Formasinya masih 5 orang juga waktu itu. My Love membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 9 pagi waktu Star FM. Warga Star, buat yang tercinta, jangan cuma kasih hadiah atau diajak liburan, tapi juga perhatikan kesehatannya. Nah, buat keluarga, satu produk ini harus ada di rumah Anda. Apalagi yang namanya penyakit kan sekarang nggak kenal musim ya. Mau musim kemarau, musim hujan, musim durian, musim rambutan. Namanya orang sakit ada aja. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, jangan buru-buru minum obat. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi kalau gejala sakitnya termasuk yang ringan, seperti kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan. Nah, ini bisa diredakan dengan minyak gosok cap tunggal. Kalau Anda punya luka luar, bisa juga diobati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Untuk yang tinggal di Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Afgan, ada Bukan Cinta Biasa.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

seperti Aaron Dessner dan Jack Antonoff secara virtual. Salah satu lagu yang dirilis dari album Folklore, di mana Taylor Swift berkolaborasi dengan Bon Iver, ada Exile.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Sandy Kanester dengan Sabtu Minggu. Selamat pagi buat yang tadi sudah request lagu ini. Walaupun sekarang masih hari Rabu, ya dijalani aja dulu ya. Halo, apa kabar untuk Yolanda di Pandaan yang request lagu dari Yofi and Nuno yang judulnya Merindu Lagi. Rindu sama siapa ini kira-kira? Kemudian ada juga Dewi dari Pandaan, lagu Bohong dari Project Pop. Terima kasih, selamat bertugas, sama-sama. Kemudian ada Felicia di Kedawung yang menantikan Mayumi Isua dengan Kokoro no Tomo. Ini kayaknya lagu-lagu yang Anda request, belum bisa kami mainkan semuanya warga Star, jadi kami simpan dulu untuk kesempatan berikutnya. Selamat pagi juga untuk Yosa yang request lagu dari Isabella. Dari Isabella, dari Search, judulnya Isabella ya. Terima kasih juga untuk Mama Dian di Bangil yang menantikan Lionel Richie dengan Hello. Semangat aja buat penyiar dan pendengar Star Joget. Star Jogetnya masih nanti Bu ya, sekarang masih Star Memory. Apa kabar untuk Mbak Ani dari Pondok Jati, mau menyapa Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, kemudian Mbak Ani, Mbak Yuli, Wak Rete, Mas Toto, Mas Franky, Mas Bayu, Pak Purmanam, dan seluruh warga Star. Salam kenal dari Pondok Mutiara. Semuanya selamat pagi untuk Mbak Uzi, rezeki malar. Terima kasih, amin. Juga ada Rafa. Selamat pagi untuk Anda, request dari mama saya antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury. Kalau saya requestnya Krisha dengan Badai Pasti Berlalu. Ini lagunya gak tahu nih, belum bisa keputer kayaknya ya pagi hari ini ya, karena program ini berakhir jam 11 siang nanti. Selamat pagi juga untuk Rama yang menantikan Utopia. Kalau Utopia ini sudah masuk di Star Memory. Kemudian untuk Om Yudi di Probolinggo menantikan Matt Monroe dengan Walk Away. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas dan tetap semangat, sama-sama. Juga ada Mbak Lili Aviani dari Sidoarjo, lagunya dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Lagu zaman saya masih awal-awal jadi penyiar nih dulu. Kalau belum bisa diputer, mungkin bisa di request di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih untuk Mbak Lili Avianti di Sidoarjo, karena memang banyak sekali yang bergabung pagi hari ini. Dan sebelum kami putarkan lagunya, warga Star yang ingin tetap menjaga kesehatan tapi dengan cara yang alami, yuk kita kenalan dengan madu clover honey. Apa sih bedanya dengan madu yang lain? Madu clover honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover atau bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan clover honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kemudian kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya dan kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesarnya bisa membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Jadi sangat cocok dikonsumsi orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan, bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Kali ini ada Ungu dengan Jika Itu Yang Terbaik.

0: Mbak. Tolongin, Mbak.
1: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
0: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket. Duh,
1: kan enak.
0: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
1: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
0: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari One Ok Rock dengan Wherever You Are. Pelafalannya agak unik ya, karena memang mereka ini kan aslinya band Jepang gitu, dan harus membawakan lagu dui bahasa, jadi bilingual, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang kebutuhan internetnya mulai lebih, kuotanya lebih besar nih, Anda bisa mulai berlangganan di Net. Dinet ini sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001-2015, kemudian pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, 24 jam 7 hari support dan monitoring system, yang juga siap membantu para pelanggan. Jika ingin mulai berlangganan di Net, bisa hubungi 0341-408-93 untuk wilayah Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda juga bisa kunjungi dulu website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Lionel Richie, ada Hello.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Helen Sparinga dengan Birunya Cintaku membawa kita ke penghujung program Star Memory untuk edisi hari ini 29 Juli 2026. Buat yang suka lagu-lagu dangdut legendaris, jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Stargate Asoy. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sportline, Sportainer in Focus.
2: Sebuah fenomena unik terjadi di kejuaraan dunia atletik di Moskow 2013. Fotografer AFP Olivier Morin yang bertugas meliput kejuaraan itu dengan tidak sengaja mengabadikan sebuah momen petir pada saat Bolt, seorang pelari asal Jamaika, mencapai garis finish. Seakan menandakan kemenangan sang pelari. Memang pada saat itu badai sedang mengelilingi stadion Lufniki dan sang fotografer berada di barisan depan dalam tugasnya. Olivier Morin sendiri sangat terkejut melihat hasil jepretannya pada saat akan mengeditnya. Setelah mengeditnya, barulah dia sadar kalau ada sebuah fenomena menarik dalam fotonya itu. Foto itu pun lantas jadi foto olahraga terfavorit di dunia.
1: Sportline, Sportainment in Focus.

Rolls 5.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut ke bersemangat Anda dengan channel satu ini. Setelah tampilan-tampilan nostalgia di jalur music pop, baik manca maupun dalam negeri, kini giliran tampilan nomor-nomor lawas di jalur dangdut gitu ya. Juga tampilan Bollywood yang bakal menemani segala bentuk aktivitas Anda di Rabu 29 Juli 2026. Kembali saya Bang Jona yang bertugas ya sampai dengan 2 siang nanti. Stargate siap hadir temani aktivitas Anda. Yang paling awal sekali ada Asep Irama dalam Aku di Barat, Engkau di Timur. Nah, selanjutnya saya pun sudah siap menghadirkan tampilan lainnya sebelum akhirnya nanti mulai merangkum deretan lagu-lagu dangdut ataupun Bollywood pilihan dari warga Star. Kita sambung saja Asep Irama dengan tampilan berikutnya, Christina dalam Buah Simalakama. Stargate, Star Joget, Asoy.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

105,5 Star FM. Kini giliran satu nomor Bollywood yang terambil dari film Kiamat gitu ya. Saya lepas dengan satu salah satu di antara lagu-lagu temanya yang bertajuk Woh Lathi Bahut Ya Adi gitu ya. Sebuah tampilan yang ditunggu oleh Mas Frankie tadi yang sudah bergabung dari kawasan Bangil. Oke, saya juga jumpa ini ada Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang hari ini menantikan satu nomor Bollywood juga ya, dari soundtrack film Bajrangi Baijan. Oke, terima kasih Ibu Lili, ditunggu. Lumayan banyak yang mengharapkan munculnya tampilan-tampilan Bollywood ya, jadi agak panjang penantian. Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu yang ditunggu Bumi Pun Turut Menangis dari Rita Sugiarto. Sayangnya Rita Sugiarto sudah hadir. Dan kalau untuk lagu Stargate di sesi yang pertama ini jarang lagu-lagu cover gitu ya. Jadi mungkin mau diganti Mbak Angel, silahkan lagunya, mumpung waktunya masih leluasa. Dari Mbak Angel, kini giliran saya jumpa Ayu yang ada di kawasan Pandaan. Ini juga menantikan atau menghadirkan tampilan Bollywood. Satu lagi ada Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga satu nomor Bollywood di request untuk hadir. Kalau Bollywoodnya sudah cukup banyak, boleh lagu dangdut lokal dari Anis Marcella, Pusing Lagi. Oke, saya rasa yang Anis Marcella aja gitu ya. Bollywoodnya sudah lumayan banyak di antrian. Separuh perjalanan sudah kita lewati, kita sampai di setengah satuan waktu Star FM saat sekarang, lebih tepatnya 12.31 menit gitu ya. Kita langsung sambung saja. Berikut ada Ina Cynthia dalam Kacang Lupa Kulitnya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM.
9: Stargate.

105,5 Star FM. Ada Marcel yang sudah menantikan kemunculan dari lagu tema sebuah film Bollywood yang pendapatan kotornya itu tertinggi sepanjang masa tahun rilisnya, yakni 2013. Bahkan berhasil memecah berbagai rekor box office baik di dalam maupun luar negeri ya. Film ini sendiri bertajuk Chennai Express, sebuah film yang genrenya memadukan komedi segar dengan chemistry kuat antara Shah Rukh Khan dan Deepika Padukone. Serta keindahan landscape India Selatan yang dihadirkan film ini berpadu dengan lagu-lagu soundtrack yang begitu populer. Baik, masih di Stargate sesi yang pertama, yang baru saja bergabung, selamat menikmati datang lagu dangdut konvensional juga materi-materi Bollywood sampai dengan 2 siang nanti. Kalau Anda ingin bergabung masih ada peluang sekali juga waktu gitu ya. Selamat siang juga untuk Tumiar Idawati yang sekedar bergabung menikmati saja tampilan di program ini ya, Facebook gitu ya, merapat. Balik lagi ke WA, ketemu dengan Davina Rosalina yang menantikan kembali sebuah nomor yang ada di film Kabi Kusi Kabi Gam yang tadi sempat disebut gitu ya, yakni Boli Cudian. Bapak Suud yang dari kawasan Pasuruan Kota, lagu lawas saja pengantin baru, pengen disimak buat teman yang saat sekarang ini lagi jadi pengantin begitu ya. Di kawasan Bukir tepatnya, di seputaran tempat tinggal Bapak Suud. Baik, lagunya bahkan langsung saya lepas. Al-Qadir bersama Ida Laila, pengantin baru.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasangin iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

Kembali bahas RFM, ada satu tampilan dari Bang Haji Rama Irama lewat Sebujur Bangka yang diharap hadirnya oleh yang punya nama singkat saja, Belby itu ya. Oke, kalau tadi Bang Haji sudah tampil duet, nah sekarang yang solo gitu ya. Di WA juga sudah bersama saya di program Stargate ini, Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate Asoy. Lagu Bollywood lagi ya. Banyak sekali nih Bollywood, jadi harap sabar mengantrinya. Oke, lagunya dipersiapkan untuk Rebecca, ditunggu. Disapa warga Star siapapun, dimanapun berada, selamat beraktivitas saja. Baik, sambung lagi, kini ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam warahmatullahi. Menyapa Mama Arum, Mas Iki, Pak Tris, Turin, Mas Franky, salam dari Dawe. Lagunya boleh lagu Bollywood Nabilo, atau boleh juga Ar-Rafiq dalam Milikku. Bergabung juga Sohe Maulana yang ada di kawasan Gondang Wetan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disapa semuanya dulur-dulur kabeh Wonosalam gitu ya, lewat lagu Alam yang bertajuk Duit. Alam atau Endang gitu ya, Duitnya. Oke, yang jelas kita masuk 60 menit yang terakhir. Kita sambung saja kemunculan Bang Haji Rama Irama dengan satu nomor Bollywood kembali. Kali ini dari soundtrack film Bajrangi Bhaijaan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu.

0: Pak setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Joget.

usai kemunculan dari Endang Kurnia dalam Duit, kita jeda dulu Star Gate. Kita masuk di segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Taylor Swift. Nah, kali ini kita bakal bongkar album The Life of a Showgirl yang jadi album ke-12 milik dari Taylor Swift. Nah, album ini dirilis 3 Oktober 2025 ya, masih lewat Republic Records. Swift merekamnya selama tur Eras di Eropa di tahun 2024 dan terinspirasi oleh kehidupannya sebagai figur hiburan. Dia menggambarkannya sebagai proyek yang dinamis dan penuh semangat. Swift mengumumkan album ini di podcast olahraga New High pada 13 Agustus 2025 bersama sang pasangan, yakni pemain American Football Amerika Travis Scott. Acara peluncuran album dan film The Official Release Party of a Showgirl yang dirilis secara terbatas di lebih dari 100 negara mulai dari 3 Oktober. Dan lagu pembukanya adalah The Fate of a Failure, dirilis sebagai single utama album ini secara bersamaan. Yang bakal kita simak kali ini adalah title tracknya ya, atau nomor yang sejudul, The Life of a Showgirl.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu.

0: Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

Selamat kembali bahas Star FM. Ada Ayu yang sudah menghadirkan nomor barusan gitu ya, di suara Kang Leju Binautial dalam Hem Naba Miri. Masih ada yang sempat bergabung saat posisi jam-jam sudah mulai mereka di posisi 2 siang. Tepatnya ada Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota gitu ya, menantikan kemunculan Yus Yunus bersama Iis Dahlia dalam Sopir Taksi dan Gadis Desa. Terus ada juga Mas Hud yang dari kawasan Pasuruan hadir juga. Sayang sekali tampilan Bollywood sepertinya sudah kehabisan slotnya begitu ya. Ada beberapa tampilan yang lain yang perkiraan saya juga waktunya gak mencukupi. Yang jelas terima kasih untuk sudah menyatu di sini, Mas Hud.

Okay, saya sudah sapa Tumiar Idawati belum ya, yang sudah bergabung dari kawasan Medan lewat Facebook. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, langsung saya sambung saja ke performa berikutnya. Yus Yunus, Iis Dahlia, Supir Taksi, dan

0: Kalau Anda merasa butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, sudahkah Anda menggunakan Dnet Dreams? Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya akan lebih aman kalau dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams ini juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk memberikan kemudahan proses kinerja perusahaan Anda. Mau berlangganan? Silahkan kontak via telepon di 408999 kode area 0341 untuk daerah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya silahkan kontak di 548 0500 kode area 031. Anda bisa cek juga di websitenya untuk info lebih lengkap dan detail di www.dnetprovider.id. Jangan lupa ikuti update terkini Dnet via Instagram dan like fanpage Facebooknya at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget.

5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Usai Ikke Nurjana hadirkan Munafik gitu ya. Waktu yang tersedia untuk program Stargate ini sudah sampai di bagian ujungnya. Dan Stargate bakal berlanjut ke sesi yang kedua bareng Rani Krisna untuk 3 jam berikutnya. Ini waktunya saya Bang Jono pamit ya. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan Boleh Cudia.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 29 Juli 2026. Dua berita seperti biasa sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Surabaya. Manajemen Kebun Binatang Surabaya membantah narasi di media sosial yang menyebut bahwa satwa dikabias dalam kondisi kurus dan tak terlawat pasca penangkapan mantan Direktur Utama Khairul Anwar. Foto-foto memperlihatkan hewan-hewan yang memprihatinkan beredar di medsos dipastikan merupakan dokumentasi lama. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan mantan Dirut PD Taman Satwa KBS periode 2016 sampai dengan 2024 berinisial CA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pakan hewan fiktif. Penangkapan tersebut memicu isu liar bahwa hewan-hewan di KBS terlantar akibat dana pakan yang dikorupsi. Kasih Humas KBS Lintang Ratri mengatakan foto-foto hewan kurus yang beredar luas di media sosial bukanlah kondisi real saat ini. Gambar tersebut merupakan dokumentasi lama sebelum KBS dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kota Surabaya. Mengenai pakan, Lintang memastikan pemenuhan gizi seluruh koleksi satwa tetap diberikan secara rutin sesuai standar dan kebutuhan masing-masing karakter hewan. Beralih ke Gresik, Polres Gresik resmi memberlakukan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara penuh melalui sistem online mulai 22 Juli 2026. Penetapan kebijakan ini mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 sebagai langkah percepatan transformasi digital dan pelayanan publik. Dengan aturan baru tersebut, masyarakat yang ingin mengajukan penerbitan maupun perpanjangan SKCK wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi SKCK online. Layanan pengajuan secara langsung di seluruh polsek wilayah hukum Polres Gresik resmi dihentikan. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution menjelaskan digitalisasi layanan SKCK merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menghadirkan pelayanan yang semakin modern, mudah diakses, serta memberikan kepastian proses kepada masyarakat. Demikian Star Update, saya Yudi Frol, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

ευχαριστώ στο λίμα ακόμα λίμα στα FM. Το μανιχάρι μου, τσέρεχ και αντουνιά μου. Χαλό, σλάμα σιάν, βαριά σταρ. Edisinya hari Rabu 29 Juli 2026. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang paling bersyukur. Rani Krishna menemani untuk Stargate 2 sampai jam 5 sore nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut modern, pop Jawa dan juga campur sari, versi DJ, versi remake. Semuanya pokoknya yang akan memberikan semangat tersendiri untuk apapun aktivitas warga Star semuanya hari ini. Satu lagu dari Emily yang hadir dengan Penipu Alus sudah hadir membuka. Selanjutnya Siti Liza hadir dengan Cintaku Istimewa. Star G2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari No Sleep featuring Agif hadir dengan Bubra membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung, silahkan SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini yang sudah gabung sudah banyak sekali loh ya. Jangan sampai ketinggalan sama yang lainnya. Sambil beraktivitas dengerin lagu-lagu yang diputar di Star FM, bisa membawa semangat tersendiri. Gak percaya, coba. Sob, coba di stay tune terus 105.5 Star FM. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di jalur WA ya. Selamat siang untuk Iva yang di kawasan Kepulungan. Ada Aza, kemudian juga Sukma di Pandaan. Ada Zam, Fatma, dan juga ada Maya. Ada Ipang, ada Seva. Selamat siang juga untuk Divi dan Tia. Jadi semuanya rekan-rekan PDW yang sudah bergabung ya. Yuk tetap semangat memberikan kualitas yang terbaik. Hadir kali ini Latasha featuring Ria Viola, Kirang.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin,
3: lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Lewat suara dari Novi Sasmita bersama dengan Bajul Danu hadir dengan Andai Tak Berpisah. Membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Oke, lanjut. Karena masih banyak juga ini yang sudah bergabung. Tiba-tiba saja celing celing celing celing. Aduh. Terima kasih untuk kesetiaannya. Masih di WA. Ada disapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Monica yang di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga halo, selamat siang Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Pak Tohir dan juga ada Mas Daus. Sementara juga masih di Sidoarjo ada Ailia. Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore. Halo Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Waalaikumsalam Pak. Oke, menyapa untuk Mas Prijatiroto, Om Yudi, Cak Kencur, Mas Iki, ada Bang Agus, Mas Franky Furin, Bu Ira, Bu Ima, Bu Dian, ada Mama Arum, Bu Nini Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Nur Jalil, dan juga semuanya saja ya. Oke, terima kasih kembali. Mbak Arinia sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Diberi umur panjang serta rezekinya lancar, amin. Halo juga Viva di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk teman-teman dan Bapak Tayo. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Ada Cak Kencur yang dari kawasan Grati Pasuruan. Lagunya ditunggu, sabar aja. Yang satu ini dulu. Lavora bersama dengan Damaradi dengan Risnani.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the house.

Saya.

0: Keluarga Star, saya Imei Mei.
1: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
0: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Master FM. Jika Sehna Sadi dengan satu lagunya Tiara, kali ini membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM.

Ada banyak kembali yang gabung. Terima kasih, selamat sore untuk Furin yang di kawasan Bangil. Menyapa untuk Bu Eka Cilik, Bu Ira, Mama Dian, Emak Meduro, Cak Kencur, juga Bapak Purmanam dan juga semuanya saja, selamat siang ya. Selamat beraktivitas. Untuk Furin, kalau versinya yang Tasya, kita belum ada. Versi yang lain aja ya yang saya putarkan ya. Di sini banyak, cuman kalau untuk yang Tasya sama Gary memang belum bisa dihadirkan. Kemudian juga ada Davina Rosaliana, menyapa untuk Atok cepat sembuh ya, lagunya ditunggu. Kemudian juga ada Ahmad Idemu di kawasan Dawe, menyapa untuk arah-arah Dawe yang sekarang lagi nongkrong di Stargate 2 dengerin semuanya. Menyapa juga untuk semua yang lagi pantau ya. Oke, terima kasih kembali. Halo, ada Imo Princess Kayangan Sidoarjo. Halo kakak Princess, iya insya Allah ya, mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan. Sementara juga ada Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo, menyapa untuk Bang Tohir, Bang Ridwan, Mbak Linda, Mbak Davina juga. Mbak Rani terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali. Halo Linda yang ada di kawasan Sidoarjo, ini mohon maaf lagunya belum bisa ini, tak cari kok belum nemu ya. Menyapa khusus untuk Bang Tohir yang sangat ingin mendengar lagu ini. Iya, tapi mohon maaf belum bisa dihadirkan. Oh alah, turung rezeki ini ya. Oke, kemudian lanjut. Masih di Stargate sesi yang kedua bersama dengan Rani Krishna. Informasi untuk warga Star ini,

Baik, untuk Anda yang pengen menjaga imun tubuh, apalagi sekarang tuh hawanya emboh lah, gak jelas ya. Banyak yang terserang flu, batuk, pilek, pokoknya sakit ya. Makanya madu ini menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Anda mesti kenalan dengan madu premium clover honey. Clover honey ini madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan dari clover honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan clover honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar clover honey membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak gampang sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya gampang. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Ingat ya, clover honey. Next, Adibal featuring Novi Ayla dengan Bidadari Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gang in the house.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Cat in the hole.

0: iki lho, dadi wong lanang blas nanti pikiran. Wes kere ra kerja malah ngeslot karo selingkuh. Aku jalan cerai saiki. Aku wes ra kuat.
1: Cerai yo cerai. Nang urus masa cangkeman. Wes dadi wong wedok yo ra tau gelem ngurusi omah. Malah sibuk tiktokan.
2: Wes. Rasa padu ning ngarepe anak. Anake ben simbah sing gedheke.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Taylor Swift menulis dan memproduseri album The Life of a Showgirl di tahun 2025 bersama produser Max Martin dan Selbeck di Swedia, bekerja sama dengan mereka untuk pertama kalinya sejak album Reputation di tahun 2017. Album ini utamanya bernuansa upbeat, pop dan juga soft rock, berisi 12 lagu tentang perspektif Swift tentang ketenaran dan cinta barunya. Difoto oleh Mort dan Marcus, Swift mengusung tema provokatif yang terinspirasi oleh dunia hiburan untuk album ini, yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai estetika visual paling glamor dan flamboyan di dalam karir Taylor Swift.

menghargai apa yang sudah kita miliki daripada terus melihat apa yang belum ada. Siap? Hadir Masu Tekno juga yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo ya. Selamat sore juga untuk Tumiar Idawati, ada Dedi Irawan, ada juga Robert Armatu. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, ada Roma, ada Toto Blendrang, Reni Prantika Terji, Hasdi Derpanser, Hendrik Bit, Heri Susanto, Tumiar Idawati, Yohanes Wahyudi, Aldi Bro, Masutikno, Tony Azura, Aska Horunisa, ada Nana Rebecca, Amiruddin, dan juga ada Marcel. Sementara di WA, selamat sore. Ada Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk semuanya saja. Selamat beraktivitas. Yang tugas semoga selalu mengalir rezekinya. Amin. Ada Dani Krismono di Jangur Probolinggo. Apa kabar? Ini lama gak muncul ya. Sekarang muncul kembali. Kemudian juga ada Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada juga Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima. Ada Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga semuanya aja semoga sehat dan bahagia. Mbak Rani semoga sehat selalu ya, semangat dan lancar rezekinya. Amin. Aisyah yang ada di kawasan Jawa Tengah. Beneran. Kemudian juga Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Apa kabar juga untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Waduh, kayak aneh gak notet ini. Menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Chris Fislik, Mas Franky, Mas Utekno, Bunda Akila, Pak John Sableng, dan juga ada Pak Purmanam. Oke, lanjut. Lewat suara dari Dinda Permata, hadir dengan Seseorang di Hatimu.

0: Loh bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Trek in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel kahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga Widih, sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the home.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Soima barusan hadir dengan Kurang Seksi, membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua ya. Itu tandanya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Mungkin karena digagas oleh komedian Andre Taulani, band ATF atau Andre Taulani and Friends terdengar seperti main-main. Tapi anggotanya terdiri dari para musisi dan entertainer berbakat. Selain Andre Taulani, anggota ATF adalah Surya Insomnia, Vincent Rompis, Eno NTRL, Stevie Item, dan Boyen. Keseriusan ATF ditunjukkan dengan merilis ulang Teman Tapi Mesra yang sebelumnya dipopulerkan oleh Duo Ratu dan mengaransemen kembali lagu Terbaik Untukmu yang pernah dipopulerkan oleh Big Band dengan versi lebih ngerok.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 STR FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga STR, ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra. Ketemu lagi bareng dengan favorit kita di hari Rabu 29 Juli 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya saja musik karya anak bangsa siap tampil, siap bermunculan di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam bareng dengan Fira Zahra. Hari Rabu ada fun polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Hari ini lagi ngobrolin tentang belajar nyetir motor. Siapa di sini yang bisa nyetir motor? Mayoritas pada bisa ya, apalagi cowok gitu. Semuanya pada bisa, apalagi zaman sekarang itu lebih mudah ya belajar nyetir motor, karena motor zaman sekarang itu kebanyakan matic ya, tinggal gas doang, tinggal gas rem doang ya. Dan gak main gigi gitu warga STR. Jadi lebih mudah, lebih banyak yang bisa nyetir motor. Tapi warga STR, selalu ada cerita ketika kita masih pertama kali belajar nyetir motor ya. Entah pada usia berapa kamu diajari nyetir motor gitu oleh orang terdekatmu ya. Yang saya tanyakan adalah, pertama kali kamu belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak? Apa yang kamu tabrak, warga STR? Pertama kali kamu belajar nyetir motor. Soalnya selalu ada cerita ya. Ya sakit sih sebenarnya, karena kita kan jatuh atau nabrak sesuatu gitu ya. Tapi itu lucu juga kalau diinget zaman sekarang ya. Mungkin kita nabrak tembok rumah kita, atau nabrak pot bunga, nabrak pagar tetangga gitu ya, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Soalnya kalau saya dulu itu pertama kali pas nyetir motor ya, belajar pertama kali nyetir motor itu jatuh masuk ke got, warga STR. Masuk ke got, gak nabrak lagi, langsung nyungsep ya, nyungsep masuk ke got ya. Langsung kayak trauma gitu ya buat belajar motor manual. Soalnya sekarang saya bisanya tuh motor matic aja, gak pernah belajar motor manual lagi, soalnya memang gak bisa. Dulu diajarin manual pertama kali itu nyungsep ya. Kalau kamu sendiri gimana warga STR? Soalnya kalau belajar nyetir motor itu gak ada kursus ya, gak ada kursus seperti kursus nyetir mobil. Kalau kursus nyetir mobil itu ada, tapi kalau kursus nyetir motor itu gak ada ya. Makanya biasanya bukan orang terlatih yang kayak menghandle kita untuk pertama kali gitu ya. Sering kali nabrak-nabrak gitu. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan dari The Chang Tutors, memang beda. Kali ini giliran Run dengan Wow.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Berkajaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7.

yang artinya, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat atau jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhat dan untuk mencari-cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rabb kami. Dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Ta'ala memberitakan tentang keagungannya dan kesempurnaan pengaturannya, yaitu bahwa Dialah yang Esa yang menurunkan kitab yang agung ini, dan tidak akan ditemukan tandingannya yang semisal dalam petunjuk, keindahan bahasa, kemukjizatan dan kebaikannya bagi makhluk. Dan bahwasanya kitab ini mencakup yang muhkam atau yang jelas sekali artinya, yang terang, yang tidak serupa dengan yang lainnya, dan juga mencakup ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung beberapa arti serta makna yang tidak dapat diketahui kecuali jika disatukan dengan ayat lain yang muhkam.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Satu track yang barusan tampil by Andin dengan Jatuh Pelan. Jatuhnya pelan gitu ya. Karena saat ini kita lagi ngobrolin soal belajar nyetir motor ya, yang identik dengan jatuh, menjatuhkan. Ya gak sengaja lah. Siapa yang mau jatuh gitu ya. Tapi yang namanya kita belajar ya, dari yang awalnya gak bisa menjadi bisa, yang awalnya gak jago menjadi jago, itu pasti ada prosesnya. Apalagi kalau yang namanya mengendarai sepeda, mengendarai motor gitu ya, itu pasti identik dengan jatuh. Orang kita aja udah jago nyetir motor ya, terkadang masih jatuh, apalagi kita masih belajar gitu ya. Jadi, menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang lumrah ketika kita masih belajar bergesar, kemudian kita itu jatuh gitu ya. Namun dengan jatuhnya kita itu jangan sampai menyudutkan semangat kita untuk terus belajar sampai bisa gitu ya. Pertama kali kamu belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak? Apa yang kamu tabrak pertama kali belajar nyetir motor? Soalnya kalau nyetir motor itu gak ada kursusnya warga star. Kayak kursus mengemudi sepeda motor gak ada. Adanya kursus mengemudi mobil ya. Mobil manual, mobil metik. Itu ada kalau kursus mengemudi mobil. Tapi kalau kursus mengemudi motor itu gak ada. Makanya kita harus belajar sendiri. Yang ngajarin itu biasanya orang-orang terdekat kita. Bisa jadi teman-teman kita yang udah bisa nyetir motor. Bisa jadi paling sering sih dari keluarga ya. Kayak misalnya orang tua kita atau saudara kita, sepupu kita yang bisa nyetir motor ya, itu ngajarin. Nah intinya kan mereka bukan orang yang handal, yang kayak emang tiap harinya kerjaannya di situ gitu. Jadi kayak gak ada persiapan yang seperti orang kursus mobil ya. Soalnya kalau saya belajar nyetir mobil itu kursus wargesar. Jadi kayak kursus mengemudi mobil. Nah mobilnya itu yang dipakai pertama kali jelasnya adalah mobil dari kursus mengemudi gitu ya. Dimana mobilnya itu udah kayak dimodifikasi bagian orangnya yang ngajarin sama bagian kita yang nyetir. Nah jadi kalau mobil biasa ya, mobil biasa itu yang namanya gas dan rem itu kan cuman pengemudi aja ya adanya. Tapi kalau mobil yang dibuat kursus mengemudi itu di bagian penumpang yang biasanya dipakai untuk orang cuman duduk aja ya, gak ada di bagian kaki kayak remnya gitu. Nah kalau di mobil yang untuk kursus mengemudi itu ada remnya gitu. Jadi kalau seandainya ini yang lagi kursus mengemudi mobil sedang kehilangan kendali karena emang pertama kali belajar nyetir mobil gitu ya, itu secara langsung yang bagian ngajarin ini bakal ngerem gitu. Karena dia juga punya kendali untuk ngerem aja ya. Intinya biar selamat gitu, gak sampai nabrak atau jatuh apalagi. Tapi pada intinya warga star, kalau di kursus mengemudi ya, khususnya mobil, itu udah prepare, memang kayak dipersiapkan dari segi keamanannya, dan orangnya udah terlatih buat ngajarin kita biar cepet bisa gitu loh. Tapi kalau kursus mengemudi motor itu gak ada. Makanya orang-orang random aja ya di sekitar kita yang secara kemampuan mereka juga gak mumpuni, tergantung juga kemampuan kita gitu. Makanya kalau seandainya kita nabrak lah, jatuh lah, itu ya mau gimana lagi. Biasanya tempat yang dipakai untuk kita itu belajar nyetir motor pertama itu adalah lapangan sepak bola. Iya Pak, iya warga star. Jadi kalau kita pertama kali belajar nyetir motor, keluarga kita itu ngajak kita untuk belajar nyetirnya bukan langsung di jalan, tapi belajarnya di lapangan sepak bola. Soalnya kan kayak masih los gitu ya. Waktu lapangan sepak bolanya itu masih kosong, gak ada para pesepak bola ya. Misalnya pas pagi hari, siang hari itu kan gak ada pesepak bola. Biasanya mereka main bola itu kan sore hari ya.
Intinya kan masih lebih aman kalau kita itu belajar di lapangan sepak bola. Jadi masih harus dilatih ya, agar kita itu gak mudah nabrak benda apapun, apalagi orang gitu. Baru ketika kita dirasa udah cukup menguasai setir motor ya, langsung diajak untuk belajar di jalan raya utama. Ya enggak, ya jalan raya utama bukan yang kayak jalan provinsi gitu, enggak, ya itu sangat bahaya. Soalnya kalau seandainya ke jalan raya utama, jalan provinsi gitu kan banyak truk ya. Banyak truk, banyak mobil lalu lalang, wah. Itu bikin kita menjadi drop warga star mentalnya ya, apalagi kita masih belajar. Jadi kayak di jalan pedesaan aja yang lebih aman, lebih apa ya, milih waktu yang sepi juga sekiranya anak-anak gak berlalu lalang di jalan raya. Misalnya pas pagi hari, pas anak-anak lagi sekolah ya, jadi gak banyak yang lalu lalang di jalan, itu bisa kita pakai untuk belajar. Ya gitu warga star. Jadinya kalau kamu pertama kali pasti punya cerita ya. Ketika pertama kali belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak? Tembok rumah kah? Pot bunga, pagar tetangga, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Sesi berikutnya akan saya sapa, saya kasih satu lagu dulu. Kali ini giliran Wali Band, Lamar Aku.

105.5 Star FM. Tadi di WA itu ada mau pesan lagunya Wali yang apa aja. Jadi saya pilihkan yang barusan tampil, Lamar Aku, yang di rilis tahun 2019 ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Menyapa warga saya yang sudah join dan ngikutin fun polling untuk hari ini. Tiap hari Rabu memang ada obrolan ya. Obrolannya itu di luar percintaan, seputar keseharian aja. Pertama kali kamu belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak warga star? Nyetir motor ya, bukan mobil. Apa yang kamu tabrak warga star? Apakah tembok rumah, pot bunga, pagar tetangga, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai selamat malam di WA 0818310755. Ada Mas Agus dari seputaran Pasuruan Kota. Kalau aku sih pertama kali nyetir motor ya, belajar, itu yang aku tabrak uang dodol dawet. Orang jualan dawet. Lah terus gimana orangnya bro, apakah aman? Kalau nabraknya pelan gitu mungkin, wah, minim dilarisin lah ya itu dawetnya. Tapi kalau sampai luka-luka, wah, angel. Ya semoga gak apa-apa ya uang dodol dawetnya. Terima kasih. Terus ada Andro di Surabaya hadir. Kalau aku sih nyetir motor pertama kali itu jatuh karena ban selip kena pasir. Sebab ngerem pakai rem depan ya. Nabrak sih gak pernah. Jadi gak pernah nabrak, cuman jatuh aja karena ban selip kena pasir ya. Sebab ngeremnya itu pakai rem depan. Iya. Orang yang kita udah jago aja warga star terkadang juga salah perkiraan ya. Maksudnya kalau seandainya kita udah hati-hati di jalan gitu, tapi ternyata kendaraan yang lain ya, kendaraan orang lain itu main nyalip kita begitu aja. Kadang tiba-tiba nyebrang gitu, terus kita refleks ngerem mendadak gitu ya. Nah pas refleks ngerem mendadak ini terkadang kita kurang tepat dalam apa ya, pemutusan, pemilihan keputusan ya. Jadi maunya ngerem belakang tapi ngerem depan, harusnya ngerem dua-duanya tapi yang ketekan rem depan aja, nyungsep jadinya ya. Oke, lagunya di memori kita aja katanya. Terima kasih. Ketemu dengan Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan hadir. Saya belajar naik motor pertama kali kelas 1 SMP, Kafir. Motornya motor bebek warna merah, cuma lupa. Muter-muter di halaman rumah, dimarah-marahin sama orang tua. Tapi setelah itu malah disuruh-suruh ortu buat belanja. Emang kenapa kita belajar nyetir motor muterin rumah ya, muterin halaman, kok dimarahin? Kan itu untuk kebaikan kita, biar kita bisa nyetir motor ya. Kok malah dimarahin? Endingnya kan bermanfaat ya, disuruh buat belanja malah. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Franky dari Bangil. Waktu belajar motor pernah nabrak pohon mangga pinggir jalan, Mbak Fir. Kalau masih pohon gitu kayaknya masih oke ya kalau ditabrak. Ya tapi jangan ditabrak beneran. Jangan ditabrak secara sengaja ya. Maksudnya kalau kita lagi belajar gak sengaja nabrak pohon, tapi pohonnya pohon besar ya, itu kan paling kita yang jatuh gitu. Maksudnya gak sampai kita itu melukai manusia gitu ya, gak sampai melukai orang lain. Kayak tadi misalnya tiba-tiba nabrak wong totol dawet ya. Sakno bro. Jadi mending banting setir aja ya. Saya dulu masuk got. Tulus Teh Hijau udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Andro, Bams, Arfi, Anwar Eko, Hendrik, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, dan semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Mbak Vira, waktu belajar motor pernah nabrak apa? Udah saya jawab. Saya nabrak sih enggak ya kalau pertama kali itu, tapi langsung jatuh masuk ke got gitu. Itu saya pertama kali diajarin sama sepupu ya, sama kakak sepupu gitu. Habis itu kakak sepupu udah kapok ya, udah gak mau ngajarin lagi. Jadi waktu pertama kali itu tahun 2006 itu entah saya kelas 6 SD atau kelas 1 SMP gitu. Saya
saya minjem motornya kakak saya gitu, terus diajarin sama sepupu. Nah, itu pakai motor manual ya, bukan matic. Jadi seakan-akan beberapa meter gitu kayak oke-oke aja gitu, pas ngegas pelan-pelan gitu ya. Tapi pas pertengahan jalan mungkin sekitar 500 meter gitu ya, kayak ke distract gitu. Jadi kayak pengen lebih, apa ya, gak di up gitu kecepatannya. Jadi gak pelan, awalnya kan pelan-pelan-pelan gitu ya. Jadi pengen nge-up, digas aja gitu. Nah pas digas ya, lebih up gitu gas motornya, ternyata masih kurang ya kendali setirnya, saya megangnya. Jadi langsung tiba-tiba belok aja gitu, belok ke kiri terus masuk ke got. Udah abis itu saya gak belajar ini lagi, gak belajar motor manual ya. Sampai sekarang saya tuh bisanya motor matic. Iya, motor matic itu pertama kali dulu yang ngajarin ya, itu siapa ya? Mantan kayaknya. Itu bisa, tapi motor matic. Kalau yang manual sampai sekarang gak bisa. Oke, terima kasih. Ada juga Rofi di kawasan Bangil hadir. Wilayah Bangil hadir, pertama kali nyetir motor waktu SMP tahun 97-an. Gak nyangkut atau nabrak sama sekali. Lancar terkendali pertama kali belajar nyetir motor, Kak Fira. Mantap ya, bro. Sye-sye, Cece Fira Pau. Bokeci. Terus ada Wibowo di Surabaya hadir. Aku malah nabrak trotoar sama penjual pau pakai sepeda berhenti di trotoar. Yang kedua nabrak pos polisi jaga. Serem gak tuh? Nabrak apa bro? Penjual bakpao pakai sepeda berhenti di trotoar. Berarti ini nabrak orang ya. Yang kedua nabrak pos polisi. Endingnya gimana itu bro? Ini kalau pos polisi berarti kan di jalan raya utama ya. Kenapa gak di jalan pedesaan aja? Kalau di jalan raya utama berbahaya kalau masih belajar ya. Oke, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Kalau aku sih pertama kali belajar nyetir motor itu nyungsep ke sawah ya. Lagunya Triad Menaza Cinta di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Nun Firanya terucap doa semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Maaf kemarin pas requestku di play di program Rock Hits aku lupa gak nyampain makasih. Maaf banget tapi aku gak ketiduran kok. Gak harus ngucapin makasih kalau lagunya tak puter ya. Gak harus dan gak wajib. Jadi saya gak menyalahkan juga. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Kalau aku sih nyungsep terjun di lapangan. Soalnya jalan sama lapangan beda kontur tanah. Jalan rayanya lebih tinggi. Jadi lapangannya ada di bawah jalan. Yah, daerah perbukitan lah.

Mungkin ini ya, biar lebih aman kalau masih belajar, kita pakai ini aja, kayak pengaman kali ya. Biar kalau pengaman maksudnya di bagian siku tangan ya, terus di bagian kaki juga, kayak di bagian lututnya gitu ya. Jadi biar nanti kalau kita jatuh gak terlalu apa ya, memar-memar luka-luka berlebihan gitu, karena udah ada pengamannya. Soalnya kayak dipastikan jatuh sih kalau masih pertama kali belajar nyetir motor ya. Soalnya motor yang dipakai untuk belajar pertama kali itu bukan yang kursus mengemudi mobil gitu, yang ada pengamannya. Makanya kalau jatuh itu kayak kepastian. Lagunya apa bro? Protonema, Rinduku Adinda atau Seluruh Hati? Nanti di memori kita ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila dan Pak Purmanam. Terima kasih. Satu lagi disapa, saya jumpai ada Yuda di kawasan Grati hadir. Kalau aku pertama kali belajar nyetir motor itu kepleset kak di aspal pas hujan, nabrak pagar bambu depan rumah, ngepot di pertigaan deket rumahku, alhasil jatuh gitu ya. Ini banyak, ini banyak poinnya ya. Jadi kamu gak bisa-bisa gitu. Banyak pokoknya kak, serempetan dengan orang ngarit, nyari rumput juga pernah. Aduh. Sini loh warga Sar, kalau masih belajar pertama kali mending belajarnya itu di lapangan sepak bola aja. Kayak lebih aman gitu loh. Belajar di lapangan sepak bola muter-muter ya, mungkin 10 kali lebih. Kalau udah dirasa cukup menguasai motornya, nanti bisa belajar di asah mentalnya ya. Ketika ketemu orang, ketika salipan sama orang, ketika salipan sama sesama motor, salipan sama mobil. Soalnya kalau kita masih pertama kali belajar nyetir motor ya, kalau di lapangan sepak bola mungkin kita masih belajarnya itu menguasai apa yang kita kenakan, apa yang kita pegang, yaitu motornya ya. Nanti kalau kita udah menguasainya baru belajar di jalan raya. Soalnya kadang ketika kita ngelihat orang gitu aja ya, kita udah buru-buru sendiri gitu. Aduh, apa nih yang bakal aku lakukan? Apalagi salipan sama motor, salipan sama mobil gitu. Aduh. Mentalnya gitu ya. Lagunya apa bro? Blackout ya. Blackout yang Goodbye atau Selalu Ada atau Resiko Orang Cantik. Nanti di memori kita tak pilihkan ya bro. Terima kasih. Lanjut dulu ke track berikutnya. Kami hadirkan yang satu ini. Mahal Ini, Sampai Menutup Mata.

Goli Master FM. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Acha Septriasa, warga Star, di pertengahan tahun 2000-an ya. Sampai Menutup Mata kali ini dibawakan oleh Mahalini yang udah kamu pesan by WA. Warga Star, pertama kali kamu belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak? Apakah tembok rumah, pot bunga, pagar tetangga, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Di Facebook Star 105.5 FM, saya jumpai selamat malam. Ada Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan, hadir ke Alvira. Aku tuh pertama kali belajar nyetir motor. Dulu awal-awal sih lancar aja. Nah, hari berikutnya, pagar tetangga yang jadi korban gitu ya. Nah, terus gimana bro? Kamu dimarahin gak? Terus ganti rugi gak? Kalau ada kerusakan sih biasanya disuruh ganti rugi ya. Lagunya Andin Jatuh Pelan udah tampil, terima kasih. Selamat malam buat Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, kalau aku sih pernah nabrak pot bunga. Itu pertama kali yang aku tabrak saat belajar nyetir motor ya. Pot bunga, kasihan bunganya ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Terus ada Cameng Mustika, selamat malam. Salam Rahayu di Alvira. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Matur nuwun, sami-sami. Terus ada Robert Armato dari Pasuruan, hadian. Pertama belajar motor, aku tuh nabrak becak yang lagi mangkal. Dikasih ini enggak? Tips enggak? Becaknya kasihan ya. Biasanya kalau tukang becak itu sering kali tidur di becaknya kalau masih belum ada penumpang ya. Tiba-tiba kamu tabrak gitu aja. Ini soalnya bukan sepeda loh ya. Soalnya kamu bawa motor. Tergantung kecepatanmu ini. Kasihan soalnya kalau nabrak orang gitu ya. Termasuk becaknya. Lagunya Ruang Baru, Barsena Bestandi. Dipersiapkan Miss ini tampil. Untuk Mbak Firanya makasih, sama-sama. Ada juga Mas Soteknol dari Sidoarjo, hadir. Merapat nyimak aja Mbak. Moga sehat selalu, amin, terima kasih. Selanjutnya Barsena Bestandi, Ruang Baru.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star
3: Mas,
2: FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Ah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Yang barusan tampil rilis tahun 2019 Warga Star by Hiroaki Kato featuring Arina Evifania, Nada Sosok. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Masih dalam fun polling yang sama. Pertama kali kamu belajar nyetir motor, kira-kira apa yang kamu tabrak, Warga Star? Saya jumpai selamat malam yang terbaru di WA. Ada Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom, selamat sore Kak Vira. Saya dong bersama Warga Star, ya enggak sih? Iya dong. Fun pollingnya, ya ampun, jadi inget banget masa-masa kelam itu. Pertama kali belajar nyetir motor, aku sama Kak Vira jatuh ke got atau sungai kecil di pinggiran sawah gitu. Ingat banget di daerah PLN Kecamatan Bangil, karena sepi, apalagi siang Kak Vir. Terus banyak sawah, jadi sudah persiapan banget kalau memang harus jatuh ya. Ya sudah prepare bakal sesakit dan semalu apa. Intinya berangkat cakep, bersih pulang full beletokan alias lumpur sawah. Berarti kamu gotnya itu got di ini, di persawahan gitu ya, yang memang banyak lumpurnya. Kalau saya ini gotnya itu got yang agak besar yang di perumahan gitu ya. Nah kalau rumahnya orang desa ya, itu kan besar-besar ya, bukan yang kayak perumahan penduduk yang apa ya, yang dempetan gitu. Tapi ini desa yang agak pelosok, itu kan biasanya gede-gede rumahnya ya, halamannya luas, rumahnya gede gitu. Intinya gotnya pun itu juga gede. Dan di situ nggak ada air ya, jadi gotnya itu kayaknya pas musim kemarau deh. Ya namanya got pasti biasanya mengalir air gitu ya. Cuman waktu saya jatuh itu nggak ada airnya. Kayaknya lagi musim kemarau waktu itu, jadi nggak ada airnya. Pas saya jatuh ya udah jatuh aja masuk ke got. Tapi posisinya nggak ini, nggak basah ya, karena gotnya lagi kering gitu. Dan nggak sempit juga ya, agak gede soalnya gotnya. Mungkin perbedaannya itu ya bro, gotnya. By the way, makasih buat kokoku dulu yang telaten ajarin aku motor kopling awal-awal, jadi pas pakai matic udah lancar. Upahmu besar kok di surga. By the way, ku Jefta dulu tahu gak pernah masuk kemana pas jatuh pertama belajar motor Kak Vira? Saya belum nanya ya, coba nanti tak tanyakan ya. Saya gak pernah nanyain ini sih, soal ini ya. Menyapa buat Mas Franky, Mas Arfi, Aba Waisal di Gianyar Bali, Cak Kencur dan semua aja yang lagi dengerin, selamat sore, selamat santai semuanya. Lagunya Mahalini sampai menutup mata udah kami hadirkan ya, terima kasih. Ketemu dengan Faris Alhamid di Pasuruan Kota. Assalamualaikum Non Vira, waalaikumsalam. Kalau pertama kali belajar naik motor sih aku gak nabrak apa-apa Non. Justru pas pertama belajar sepeda itu aku yang nabrak pohon mangga yang besar, sampai-sampai kepalaku benjol alias bengkak Non. Lagunya Wali Band yang apa aja wis udah kami hindirkan dengan Lamar Aku. Buat Non Viranya mau tugas aja ya. Matur nuwun, sami-sami. Ada juga Kang Mul di Sukorejo Pasuruan. Aku nabrak pagar masjid Kak Vira. Pagar masjid. Ya. Oke, terima kasih. Terus ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Kalau aku pertama kali naik motor ya, itu nabrak ayam Kak. Kalau ada ayam ini biasanya di pedesaan ya, di perkampungan Kak. Soalnya jarang ada kalau di kota itu ayam berkeliaran. Pasti diperjualbelikan kalau di kota ya. Langsung jadi ayam potong. Kalau ayam kampung itu lebih mahal dari ayam potong ya kan. Tapi relate banget loh. Ini kalau ayam ya, di pedesaan apalagi, itu kan banyak orang yang punya ayam ya, ayam Jawa gitu. Ayam kampung kita bilangnya. Itu kan sering dilepas bebas gitu ya, beda dengan ayam potong yang memang biasanya ada kandangnya gitu ya, yang memang diperjualbelikan buat masak-memasak ya. Tapi kalau ayam kampung, ya memang tujuan akhirnya itu pasti nanti diperjualbelikan atau disembelih gitu ya. Tapi
ayam kampung ini lebih mahal dan nggak dikandangin seperti ayam potong. Jadi dilepas bebas, cari makan sendiri gitu ya. Jadi kayak mandiri banget gitu kan. Tapi itu juga cukup membahayakan kalau seandainya dilepas bebas di jalan raya ya. Ya jalan pedesaan aja gitu. Soalnya tiba-tiba kita lagi kecepatan agak tinggi, terus ada ayam ya lewat gitu, langsung kita bikin ngerem mendadak ya. Kecepatan di pedesaan sih maksimal itu 40 km per jam ya. Tapi 40 km per jam itu udah termasuk cepet gitu. Jadi rata-rata ya 20 sampai 30 km per jam kalau di pedesaan. Tapi ayam itu cukup ini biasanya bro, kecuali ayam kecil ya. Kalau ayam yang udah besar, harusnya lebih bisa sat-sat buat minggir ketika kita mau lewat ya, atau nyetir motor atau mobil itu biasanya gitu kalau ayam. Apakah yang kamu maksud ini ayam kecil? Kalau ayam yang masih anak-anak itu agak susah buat menghindari motor orang ya. Kasian ayamnya sih. Dari tadi kasian yang ditabrak. Soalnya kalau makhluk hidup sih gitu, kasian ya. Lagunya Rebecca, Tanpamu di memori kita. Terima kasih. Bro Andro requestnya Power Metal, Timur Tragedi di memori kita. Oke, terima kasih. Selamat malam juga buat Om Yudi dari Probolinggo. Mbak Alvira Pau, pertama kali belajar naik motor yang saya tabrak adalah gundukan pasir. Karena saya belajarnya di kompleks perumahan tempat saya tinggal, bingung nyari remnya. Ini rem kaki kah? Berarti motor manual ya? Iya sih, zaman itu memang kalau zaman apa ya? Zaman remajanya Om Yudi memang masih belum ada motor matic ya. Jadi selalu motor manual yang remnya itu di kaki. Iya, jadi kayak apa ya? Kalau motor manual itu kan ada giginya ya, masukin gigi 1, 2, 3, 4. Kadang kita tuh bingung, ini gigi berapa sih gitu. Apalagi kalau motor zaman dulu kan kayak masih apa ya, sistem hafalan gitu. Di motornya itu enggak ada kayak tulisan ya. Ini sedang gigi berapa gitu. Apalagi kita harus menghafal bukan hanya gigi motor ya, tapi juga rem. Orang mau ngerem ya, tapi malah yang kita tekan gigi motornya gitu. Bingung jadinya ya, makanya jatuh. Lagunya Cowboy, Katakanlah di memori kita. Metugas aja wes, tetap semangat, sehat senantiasa, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan. Alhamdulillah aku pas belajar nyetir motor itu lancar Kak Fira, gak pernah nabrak-nabrak ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin untuk warga Star yang di dekat rumahnya itu ada lapangan sepak bola untuk umum ya, mending kalau mau belajar di situ aja dulu, baru nanti ke jalan raya. Tapi bukan jalan raya utama provinsi ya, itu sangat berbahaya ya, jalan raya pedesaan aja gitu. Tapi pelan-pelan aja. Pokoknya pertama kali di lapangan sepak bola aja, yang umum ya, yang gak bayar gitu. Kuasai dulu motornya ya, dihafal dulu mana remnya, mana giginya kalau manual. Dikuasai dulu motornya, baru deh kita uji mental. Uji mental salipan sama banyak orang di jalan. Ya jalan kaki atau salipan sesama motor, atau salipan sama mobil. Baru uji mental gitu ya. Lanjut ke track berikutnya, kali ini kami hadirkan by Zivilia, First Love.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Jam 7 malam warga Star, giliran segmen memori kita yang tampil hingga jam 8 ya, edisi Rabu 29 Juli 2026. Ada fun polling yang bisa kamu ikuti. Pertama kali kamu belajar nyetir motor, apa yang kamu tabrak? Gak semua sih nabrak atau jatuh ya. Kadang lancar-lancar aja sukses, tapi minoritas. Mayoritas ya nabrak-nabrak gitu. Wajar kalau masih belajar. Tapi kalau udah jago ya jangan sampai nabrak lagi. Harus lebih hati-hati gitu ya. Apalagi kalau udah punya SIM, harus dipertanggungjawabkan tuh surat izin mengemudinya ya. Baik, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra hingga jam 8 malam. Silakan ikutin fun polling di 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Dua penampilan udah ngebuka program ini, ada Blackout dengan Selalu Ada, kemudian Triad dengan Munazah Cinta. Ke lagu berikutnya giliran Rebecca, Tanpamu.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Teteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
0: Q-time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini,
0: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
1: biar cantik seperti kulitmu. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Da da da, hey, hey, Mustafa.

Baik, bergeser ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Fearless Taylor Version adalah album pertama yang direkam ulang oleh Taylor Swift yang dirilis pada 9 April 2021 melalui Republic Records. Album ini merupakan rekaman ulang dari album studio kedua Swift, Fearless, tahun 2008 dan yang pertama dari 6 album rekaman ulang yang direncanakan Swift untuk dirilis setelah sengketa kepemilikan master atas 6 album studio pertamanya. Album ini terdiri atas semua 19 lagu edisi platinum dari Fearless, single soundtrack Swift dari tahun 2010, Today Was a Fairy Tale, dan 6 lagu tambahan From the Vault yang tidak disertakan dalam Fearless maupun di edisi platinumnya. Saya hadirkan satu track by Taylor Swift dari album Fearless, Taylor Version yang rilis tahun 2021 dengan Love Story.

0: teman. Star
1: FM. Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Pak Ojek.
7: Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
6: Ke pasar ya.
7: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
6: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
7: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
6: Nah,
7: Masya Allah, kaget saya.
5: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

Share Abang. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu yang menjadi debut dari Viera, warga star, Dengarkan Curhatku. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini. Yang barusan aja hadir kalau di WA ada Tomingse dari Sidoarjo. Saya nggak belajar nyetir motor mbak, saya belajar nyetir mobil dulu. Dulu yang saya tabrak itu pertama pernah nabrak palang yang buat latihan parkir, kedua hampir nabrak bemper kendaraan lain pas lagi latihan. Tapi kalau belajar nyetir motor itu gimana? Kan nggak saya nggak nanya yang nyetir mobil ya. Yang nyetir motor itu pasti belajar kan? Apa kamu bisa nyetir mobil kemudian nyetir motor gitu? Nah yang pas nyetir motor ini pengalamannya pernah nabrak apa? Apa yang kamu maksud yang ini? Nabrak palang yang buat latihan parkir ini? Lagunya Kobe Pesta Rakyat udah kami hadirkan. Terima kasih. Terus ada Ayub Mamstin dari Jombang. Lagunya dari Elpamas ya. Ini saya cek tahun 80-an jadi gak bisa hadir. Terus ganti requestnya, ini bukan termasuk hit single jadi gak bisa hadir juga. Kalau aku sih pas belajar nyetir motor itu yang tak tabrak tembok rumah karena belajarnya di halaman rumah gitu ya. Oke, terima kasih. Ada Mate Panggun kali ini menjawab kalau aku sih nabraknya pagar. Pagarnya siapa ini? Lagunya Indah Yastami yang terbaru kan. Kalau lagu baru sampai jam 7 malam, kalau sekarang udah lagu lawas ya. Terima kasih. Sebelum saya pamit warga star, rekom untuk warga star bisa konsumsi madu clover honey. Madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan clover honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% ya, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh warga star, clover honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Info dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008.

Baik, bergeser, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Abis ini bergeser ke Rock Hits. Ada Rani Krishna yang bertugas hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Di tahun 2005, Takahiro Moriuchi, Toru Yamashita, Ryo Takohama, dan Yu Koyanagi selalu ngeband setiap pukul 1 dini hari. Dari sanalah kemudian Yu Koyanagi mengusulkan nama band mereka menjadi One O'Clock. Tapi karena kebanyakan lidah orang Jepang cukup sulit melafalkan huruf L, kata O'Clock bertransformasi menjadi O'Clock dengan penulisan menggunakan huruf C, R, dan KR. Lalu akhirnya bertransformasi kembali menjadi OK Rock. Setelah sukses di Jepang, tahun 2014 One OK Rock mengunjungi Amerika Serikat dan memperkenalkan musik-musik mereka. Tahun 2015, One OK Rock meluncurkan album 35 yang menandai sukses mereka secara global.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 29 Juli 2026. Ketika dunia terlalu bising, biarkan malam yang menjadi pelindung dari hiruk pikuk yang tidak penting. Tapi yang pasti, Rani Krisna menemani untuk program Rock Hit ya, sampai jam 10 malam nanti. Let's rock selama 2 jam ke depan. Dan satu lagu dari Def Leppard hadir dengan Armagenonit. Berlanjut, jangan sampai ketinggalan untuk bergabung dan segera merapat, karena yang berdatangan sudah mulai antri. Oke, satu lagu yang kedua dari Scarlett hadir dengan Four Seconds. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Dream Theater hadir dengan S.I.M. Lagu pembuka sekaligus single utama di album studio ketujuh Dream Theater yang bertajuk Train of Thought di tahun 2003. Lagu ini dikenal sebagai salah satu track paling berat dan agresif dalam diskografi mereka, dengan lirik bertema penolakan untuk tunduk pada kontrol orang lain. Kali ini hadir di menit ke-29, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Semakin malam suaranya Rani jadi seperti laki-laki ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba tenggorokan langsung. Untuk warga Star yang lain, tetap jaga kesehatan ya. Loh ini loh, Rani tuh gak pernah minum es, dia gak makan apa-apa. Tiba-tiba aja langsung grek, sakit, dan suaranya langsung serak-serak jeblok. Oke, okay. By the way, untuk yang pengen bergabung silakan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Yang sudah hadir, terima kasih. Selamat malam untuk Tomingse yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, laris manis. Kemudian juga ada Ayub Maus Tim yang ada di kawasan Jombang ya. Selamat malam juga untuk Agus Valia yang ada di Sumo Bito Jombang juga. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir mbak. Alah enakmu itu, berisik buat telinga saya. Kau nak bisa lagu ni, kata puter mbak mbak. Saya cari belum nemu mbak. Menyapa untuk Arfi, ada Toto, Pak Rete, Chris Fislik, Mas Franky, ada Robert, Pak Eko Metu juga. Sementara juga selamat malam untuk Arfi yang di kawasan Dadap Kuning Gresik ya. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tompo Deti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, dan juga ada Mas Andro. Buat buat Bunda Rani terucap doa, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, okay. Amin, amin, amin. Untuk lagunya ditunggu. Kali ini Rani hadirkan Skid Row dengan Wasted Time.

0: Bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax, bro.
0: Serius ini, bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja, bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian kan?
0: Ya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar gak semakin ngantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Radio Stream 5,5 FM. Annie Hilator hadir dengan Alison Hell. Dan hadir membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Yuk, ternyata di Facebook juga sudah banyak yang memberikan komennya. Halo, selamat malam, Tata Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ada di kawasan Suramadu ya. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Pak John Sableng. Ada Wawa, Arsa Syarawi, Chris Fislik, Tony Azura, Marcel, Pak Robert Cavalera, dan juga Wak Rite. Buat Mbak Rani sehat selalu dan murah rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Satria Putra juga selamat malam. Ada juga Tony Azura. Masuk Tekno yang ada di kawasan Tarik, Merapat. Tetap semangat Mbak Rani. Oke, siap. Marcel, malam hari ini suka dari Gun N' Roses dengan A Stranger. Mbak Rania sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Wak Rete Heru Mulyono juga sudah hadir untuk lagunya Ditunggu. Kali ini satu lagu dari Stone Temple Pilot dengan Interstate Love Song.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Album 1989, Taylor's Version, di tahun 2023 milik Taylor Swift, terdiri atas ke-16 lagu yang direkam ulang dari album 1989 edisi deluxe dan 5 lagu-lagu From the Fall yang belum pernah dirilis. Sebagian besar dari album ini diproduksi oleh Swift, Jack Antonoff, dan juga ada Christopher Roy. Album ini juga punya edisi deluxe dan edisi tangerine, hanya dijual di retail Target, yang masing-masing menambahkan versi perekaman ulang lagu Bad Blood di tahun 2015 yang dirimik oleh Kendrick Lamar. Sweeter Than Fiction, yang merupakan lagu tema film One Chance di tahun 2013. Dan edisi Deluxe Plus, yang menghadirkan versi akustik dari single utama Slut.

105,5 Star FM. Gun N' Roses hadir dengan X Stranger, membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke, masih bersama dengan Rani Krisna untuk Rock Hit malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam. Di WA tadi sudah banyak. Dan kali ini langsung Rani sapa. Ada Jeffrey yang ini di kawasan Ngoro. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan bisa dihadirkan dan cukup waktunya. Robert Cavalera yang ini di kawasan Tretes. Buat Arfi Florinan, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tom Bonetti, dan untuk Mbak Bunda Rania, terima kasih. Sama-sama. Tom Bonetti juga selamat malam. Maksudnya apa? Di tempatmu lagi gerimis? Di tempat sampean, tak? Maksudnya di tempatku gitu mungkin ya. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinan, dan juga Ayub Malmsteen. Salam merdeka sampai mati. Ada Andrew di Surabaya. Menyapa untuk warga Star di grup WA yang lagi dengerin. Motor Kamsia buat Bunda Rani sudah muterin. Oh, belum kok. Ya kalau cukup waktunya saya hadirkan. Ya sudah memberikan like-nya juga. Thank you untuk siapa ini? Robert Armato. Kemudian juga selamat malam. Ada Toto Blendrang, Ava Republik, Mas Iki, Yohanes Wahyudi, Hamba Tata Pawawa, ada Presto, ada Mukti Witin Andi, Heru Mulyono, Kaisam, Masu Tekno, Tony Azura, Ayub Malmsteen, ada Arisku, ada Heri Susanto, dan juga ada Satria Putra. Lanjut Sultan of Swing hadir.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, akhirnya kita sampai di menit akhir. Dan itu saatnya Rani mesti pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari No Doubt dengan Don't Speak. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama melalui Press The Loud program. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita tertuju hanya kepadanya. Sebelum memulai segala aktivitas hari ini, mari kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi yang indah. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Maka jiwa kami pun memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Allah-Ku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau memulai persekutuan kami di Press The Loud program pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang berkuasa atas kami semua, Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Jadi menguning siap dituai. Jangan biarkan dimakan belalang, tiada hasilnya dan sia-sia kerjamu. Pendengar terkasih, yang empunya segera datang, Dia Tuhan segala Tuhan, kan memilih hamba-hambanya yang tak berguna akan ditinggalkan. Mari kita semuanya mau mengasihi Engkau Yesus.
1: Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hambamu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, bagai tanah liat dalam tanganmu, Engkau jadikan bejana yang indah.

demikian juga kami dalam tangan-Mu. Kami sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Sang Penjunan yang memilih kami dan membentuk kami. Engkau membuat kami hidup di hadapan-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Bentuklah hati kami. Nasihatilah kami. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami, menjadi pelita di dalam hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Gambar Terakhir. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Amin. Pendengar terkasih, beberapa waktu lalu saya bermain puzzle bersama keponakan. Ketika menyusun potongan-potongan puzzle yang acak, ia terus bertanya, "Mana kotaknya?" Ia ingin melihat gambar akhirnya agar tahu di mana potongan yang dipegangnya harus diletakkan. Tanpa melihat gambar utuh, ia merasa bingung dan frustasi. Dalam pasal terakhir kitab Kejadian, kita melihat gambaran akhir hidup Yusuf. Ia mengalami banyak penderitaan, dibenci saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Semua pengalaman itu mungkin terasa membingungkan baginya. Namun, ternyata setiap bagian hidupnya sedang disatukan dalam rencana Allah. Ketika saudara-saudaranya takut Yusuf akan membalas dendam, ia berkata bahwa meskipun mereka merencanakan yang jahat, Allah memakainya untuk kebaikan, yaitu menyelamatkan banyak orang. Yusuf tidak hanya melihat potongan-potongan hidup yang menyakitkan, tetapi percaya bahwa Allah memegang gambaran besar dari hidupnya. Pendengar terkasih, demikian juga hidup kita. Banyak pengalaman terasa acak dan sulit dimengerti. Namun, seperti puzzle, setiap bagian memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kita mungkin belum melihat gambaran utuhnya, tetapi Allah sudah mengetahuinya. Saat kita mempercayakan hidup kita kepada-Nya, Ia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan.
tangan Tuhan sedang merenda karya yang indah dalam hidup kita. Bahkan saat kita melihat benang-benang yang kusut, gelap, atau sulit dipahami, seperti seorang pengrajin tenun, ya, yang melihat bagian belakang kain yang tampak berantakan, Tuhan melihat bagian depan kain yang membentuk gambar yang sangat indah dan sempurna. Proses pemeliharaan Tuhan gambar utuh, ya. Mari kita lihat proses pemeliharaan Tuhan. Bagian gambar utuh. Kita sering hanya melihat satu kejadian buruk hari ini. Tetapi Tuhan melihat seluruh hidup kita dari awal sampai akhir. Benang gelap, air mata, rasa sakit, dan masalah dipakai Tuhan sebagai benang gelap untuk memperindah pola hidup kita. Dan waktu yang tepat, segala sesuatu diatur oleh kasih dan kuasanya dengan indah pada waktunya. Pendengar terkasih, mari kita merespon. Percaya, tetap tenang dan percaya pada rencana Tuhan yang tidak pernah salah. Dan sabar, jangan mengeluh atau putus asa saat menghadapi proses pembentukan yang berat. Mari menyerahkan diri, biarkan Sang Pengerja Agung menyelesaikan tenunan indahnya dalam hidup kita tanpa batas waktu. Pendengar terkasih, berdiri teguh dalam iman bukan berarti hidup tanpa masalah, ya. Melainkan memilih untuk gelap berakar kuat, tetap berakar kuat pada janji Tuhan sekalipun badai hidup menerjang. Kesetiaan sejati diuji pada masa-masa sulit, membentuk karakter kita menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Pondasi yang kokoh, iman kita tidak boleh bergantung pada situasi atau perasaan yang mudah berubah. Ingat Rasul Paulus, ya, menasehati jemaat dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita dipanggil untuk aktif menjaga hati dan pikiran agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Kesetiaan dalam proses seringkali kita dihadapkan pada masa penantian atau pembentukan, ya. Iman yang tetap berdiri di tengah proses pembentukan Tuhan bukanlah iman yang lemah, melainkan iman yang tidak mudah runtuh. Percayalah bahwa setiap tetes air mata dan langkah kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kita dalam mendewasakan rohani. Pendengar terkasih, andalkan kuasa kasih karunia, ketekunan, kekuatan untuk setia bukanlah hasil dari kemampuan diri kita sendiri, ya, melainkan karena anugerah Allah. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangka dirinya.
sandarkan hidup Anda pada kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Tangan Tuhan sedang merenda karya yang indah dalam hidup kita. Bahkan saat kita belum bisa melihat gambar utuhnya. Demikian juga hidup kita, banyak pengalaman terasa acak ya dan sulit dimengerti. Namun seperti puzzle, setiap bagian memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kita mungkin belum bisa melihat gambaran utuhnya, tetapi Allah sudah mengetahuinya. Saat kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Ia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM akan tiba saatnya kita melihat pelangi kasihnya, ya. Pendengar terkasih, mengenal Tuhan dan mengiringnya, biarlah menjadi kerinduan kita menyembah dan melayaninya sepanjang umur hidup kita. Biarlah kita selalu rindu selamanya tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena kasihnya mengubahkan hidup kita, membalut luka kita, dan menyembuhkan kita.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih ya, kita mau seumur hidup untuk menyembah, melayani Tuhan. Mengenal dan mengiring Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kita sepanjang hidup kita ya. Puji nama Tuhan. Dan pendengar terkasih, biarlah hidup kita selalu tertuju kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ingatlah berkali-kali Tuhan menolong kita ya. Tuhan selalu setia, sekalipun kita tidak setia. Janji Tuhan, ya dan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga ya, yang hadir pagi hari ini dengan tema menegur dengan kasih. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box, cari Radio Star FM Pasuruan ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Telaga menegur dengan kasih.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang menegur dengan kasih. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun teguran itu disampaikan dengan kasih, itu rasanya masih gak enak buat kita itu, yang menerima teguran itu. Masih terasa ya ada sesuatu yang menyakitkan gitu Bapak ya. Apalagi kalau teguran itu disampaikan dengan kemarahan atau rasa tidak senang gitu, rasanya membekas sekali gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau kita di pihak yang harus menyampaikan teguran itu?
1: Tadi yang Pak Gunawan katakan betul sekali. Teguran waktu disampaikan ya, walaupun disampaikan dengan sesantun mungkin, tetap biasanya ya melukai atau menyakiti hati orang. Kenapa? Sebab pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak suka ditegur. Mengapa demikian? Sebab kita manusia yang tidak suka dipersalahkan. Sejak dari Adam dan Hawa, kita sudah mewarisi dosa ini. Waktu Tuhan menegur Adam, Adam melimpahkan kesalahan pada Hawa. Tuhan menegur Hawa, Hawa melimpahkan kesalahan kepada Iblis. Jadi memang itulah sifat dasar manusia setelah jatuh ke dalam dosa, yaitu tidak mau dipersalahkan. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan teguran, kita harus mengingat hal ini, bahwa teguran itu tidak mengenakan. Jadi barang siapa yang hendak menegur, hendaklah dia menyadari fakta ini terlebih dahulu.
0: Iya, memang kalau itu terjadi pada orang yang tidak terlalu dekat dengan kita ya, kita bisa abaikan saja. Tetapi kalau itu terjadi di dalam keluarga kita sendiri, misalnya pasangan hidup kita atau anak kita itu, nah, kita tahu dia salah. Kalau kita tidak negur, kita ikut salah gitu, tidak enak apa boleh. Tetapi mau negur itu kita tahu bahwa teguran ini pasti melukai dia. Nah, bagaimana sebaiknya kita harus bersikap itu Pak Paul?
1: Ada tiga prinsip yang akan saya bagikan. Prinsip yang pertama adalah apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Dengan kata lain, sebelum kita menyampaikan teguran, kita mesti menyadari apa yang sebelumnya terjadi. Ya, sebelum kita menyampaikan teguran ini, bagaimanakah sebetulnya hubungan kita dengan dia? Nah, itu pertanyaan yang pertama yang kita harus tanyakan. Apakah saya dan dia mempunyai hubungan yang baik, ataukah saya dan dia mempunyai hubungan yang buruk? Kalau hubungan kita baik, teguran itu akan bisa jatuh ke tempat yang lebih empuk. Tapi kalau hubungan kita dengan dia memang sedang kurang baik, terus kita menyampaikan teguran, otomatis kita seolah-olah hanyalah menambahkan minyak kepada api yang sudah berkobar. Ini kadang-kadang yang kita lakukan sewaktu kita misalnya ya bertengkar dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita, lagi kita panas-panasnya bertengkar karena masalah-masalah yang sedang terjadi, kemudian kita menambahkan teguran itu. Misalnya kita mengingat peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu dan kita sampaikan teguran itu. Masalahnya, teguran itu kita sampaikan di atas kemarahan atau di atas percekcokan yang sedang kita lewati. Nah, akibatnya ya jelas kita menambahkan minyak pada kobaran api.
0: Iya. Kalau kita tahu bahwa kondisinya kan kondisi hubungan itu kurang baik, apakah kita lalu harus menunda teguran itu, Pak?
1: Saya kira lebih baik begitu. Jadi sekali lagi, teguran lebih efektif ya kalau dilandasi oleh relasi yang kuat ya, yang baik ya. Kalau relasi kita memang buruk, teguran itu seringkali enggak mencapai sasarannya. Malahan teguran itu hanyalah mengundang reaksi defensifnya. Nah, tapi kadang-kadang saya ngerti kita berpikiran seperti ini. Yang penting saya sampaikan dulu, nanti sebodoh amat dia mau terima apa tidak. Ya, kadang-kadang yang saya kira kita bisa melakukan hal seperti itu, tapi jarang-jarang lah. Jangan terlalu sering, sebab kita mau melihat juga keefektifan teguran itu sendiri.
0: Iya. Lalu apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan sebelum kita itu menyampaikan suatu teguran?
1: Kita mesti bertanya ya, apakah kita mempercayai integritasnya, integritas orang yang menegur kita. Kalau kita sendiri tidak mempercayai integritasnya, saya kira kita sulit menerima tegurannya. Kalau kita mempercayai integritasnya, kita lebih mudah menerima tegurannya. Jadi ini pelajaran buat kita, sebelum kita menegur orang, kita harus bertanya, kira-kira kita ini orang yang dipercaya oleh dia tidak ya? Kita dianggap orang yang baik, orang yang mempunyai akhlak yang mulia apa tidak ya? Kalau kita tidak yakin, bahkan kita tahu kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak berakhlak mulia, sukar sekali buat kita menegur orang lain.
0: Ya, itulah sebabnya kadang-kadang kita lebih condong untuk meminta tolong orang lain menegur orang yang mau kita tegur itu, Pak Pur. Karena lebih dihormati atau lebih disegani itu aja.
1: Tepat, jadi ini yang sering juga terjadi dalam rumah tangga. Misalnya seorang suami atau seorang ayah tidak mempunyai relasi yang baik atau yang dekat dengan anaknya, dan dia tahu dia sendiri susah sekali untuk memberikan contoh kehidupan yang baik. Misalnya dia sendiri perokok. Nah, dia mau anaknya tidak merokok pada usia 15 tahun misalnya. Alasannya apa? Dia pusing mencari alasannya. Kalau dia berkata sebab papa sudah dewasa, kamu masih kanak-kanak. Pertanyaan berikutnya bisa muncul, apakah paru-paru orang dewasa beda dengan paru-paru anak umur 15 tahun? Kan pasti sama. Jadi dia gak bisa ngomong. Dia suruh istrinya menegur anaknya jangan merokok. Sekali lagi, kenapa dia gak berani menegur anaknya? Dia tahu kehidupannya sendiri bukanlah kehidupan yang baik. Jadi sebelum memberikan teguran, ada baiknya kita memang melihat diri kita juga ya. Apakah kehidupan kita lebih baik? Kalau lebih baik, barulah teguran itu lebih bisa disambut dengan lebih baik oleh orang lain.
0: Tapi dengan kita meminta tolong orang lain, baik itu istri kita untuk menegur anak atau orang lain yang menegur gitu, kan itu memperluas masalah gitu Pak Pol sebenarnya. Apakah orang yang ditegur itu juga suka dengan cara itu?
1: Saya kira enggak, sebab dia mungkin akan berpikir bahwa nah, ini papa yang sebetulnya mau menegur, tapi papa enggak berani. Nah, dia seolah-olah akan berkata, kalau begitu saya akan tetap lakukan sampai papa berani menegur saya. Dan waktu papa menegur saya akan serang dia balik. Begitu. Jadi memang kurang efektif. Maka inilah yang seringkali kita lihat Pak Gunawan, yaitu orang yang kehidupannya tidak baik juga enggan menegur orang. Karena ya dia tahu dia tidak bisa menegur orang, sebab dia enggak memberikan contoh yang lebih baik dari orang lain. Begitu.
0: Ya, tapi kadang-kadang yang digunakan adalah otoritasnya. Saya ini papamu, saya ini orang tuamu. Lalu dia menggunakan otoritas.
1: Betul. Tapi otoritas itu ya hanya bersifat permukaan sebetulnya, karena tidak benar-benar bisa menyentuh dan membuat orang tunduk begitu. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, guru saya melarang kami merokok. Pada saat SMP ya saya merokok juga. Nah, saya masih ingat guru saya berkata, kalian tidak boleh merokok. Tapi dia mengatakan itu seraya dia menghisap rokok. Saya sama sekali tidak mendengarkan ucapan dia, sebab buat saya ya tidak masuk akal. Engkau melarang orang merokok, engkau sendiri merokok. Jadi itu prinsip yang kita harus ingat ya. Kita mesti menjadi contoh yang baik sebelum menegur-negur orang. Yang lainnya lagi tentang apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan ialah kita harus juga merasa diterima ya, atau dihormati oleh dia, baru kita menerima tegurannya. Kalau kita gak merasa dihormati oleh dia ya, dia gak respect kepada kita, tegurannya dia itu kita akan langsung buang. Atau kita gak merasa dia menerima kita, justru kita merasa dia menghina kita. Tegurannya bukan membuat kita sadar, justru membuat kita tambah membencinya. Jadi sekali lagi, teguran baru efektif kalau adanya hormat, adanya respek, adanya penerimaan. Seseorang merasa diterima, baru teguran itu ada efeknya. Kalau dia tidak diterima, tidak ada efeknya.
0: Ya, tapi kita juga walaupun itu ya Pak Boleh, sudah berusaha untuk memenuhi ketiga-tiga faktor tadi Pak Boleh. Tapi kalau seandainya itu ada yang tidak terpenuhi, lalu kita nekat aja menegur seseorang, itu akibatnya apa Pak Boleh?
1: Menusuk hati Pak Gunawan. Jadi teguran yang dilontarkan tanpa adanya ketiga landasan yang baru saja kita bicarakan akan seperti pisau yang langsung menusuk ke ulu hati. Kita merasa sakit sekali atas teguran itu. Nah, ini yang sering kali terjadi dan yang sering kali tidak dimengerti oleh kebanyakan kita. Kenapa sih saya menegur aja kok dia begini tersinggung dan begitu marahnya dan sebagainya? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi sebelum teguran itu disampaikan, gitu.
0: Ya, tapi kadang-kadang orang yang ditegur itu memang tidak dalam kondisi yang siap untuk menerima teguran kita, gitu Pak Pol. Sehingga walaupun kita sudah berusaha memenuhi semua kriteria tadi, faktor tadi, tapi nyatanya juga teguran kita itu menyakitkan, sangat menyakitkan dia, gitu.
1: Iya, ada kalanya itu terjadi sebab memang orang tersebut tidak siap atau tidak mau mendengarnya. Jadi ada orang yang menutup telinga ya, tidak menyediakan diri untuk menerima instruksi atau teguran. Betul itu.
0: Atau kadang-kadang kita menegur pada waktu yang tidak tepat.
1: Ya, kadang-kadang itu juga terjadi, betul. Kurang pas ya timingnya.
0: Iya, kita enggak tahu dia lagi sedang apa, ya susah hatinya, kesal hatinya, lalu kita pas datang,
1: betul,
0: dengan merasa kita sudah siap, teguran disampaikan, ternyata enggak mengena gitu Pak Pol.
1: Betul. Malah seperti bumerang ya, menyerang iya, kita kembali.
0: Iya, tapi katakan itu semua sudah siap semua lalu Pak Pol ya. Lalu kita menyampaikan teguran itu. Nah, setelah ditegur itu apa yang kemudian terjadi gitu Pak Pol?
1: Ini membawa kita ke prinsip berikutnya Pak Gunawan, yakni bukan saja kita harus memperhatikan apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan, kita pun harus memperhatikan apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan. Sebab apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita lihat ya tentang apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan. Yang pertama adalah, apakah kita tetap mempunyai hubungan yang baik? Ini penting sekali. Kadangkala setelah teguran disampaikan, terus kita menjauhkan diri. Nah, orang tersebut tidak lagi bisa menerima teguran itu karena setelah teguran disampaikan, kita malah menjauhkan diri dari dia. Ini yang harus disadari oleh orang tua, terutama orang tua ya, dalam menegur anaknya. Ada kalanya orang tua dalam keadaan marah menegur, memarahi anak. Setelah itu stop. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut, tidak ada pendekatan lebih lanjut. Nah, itu membuka jurang antara si orang tua dan si anak. Karena sesudah teguran disampaikan, seolah-olah hubungan menjadi jauh. Maka dianjurkan ya oleh hampir semua saya kira pakar-pakar keluarga, setelah menyampaikan teguran kepada anak, berikan suatu jeda. Namun setelah melewati satu kurun tertentu, kita hampiri si anak, ajak dia bicara, jelaskan kenapa tadi saya menegur kamu, perbuatanmu yang seperti inilah yang membuat saya gini-gini dan sebagainya. Kemudian menyapa dia kembali, mengajak dia makan atau bertanya kepada dia. Jadi orang tahu bahwa, atau anak kita tahu bahwa setelah kita menegur dia, dia tetap adalah bagian hidup kita dan kita gak membuangnya. Nah, bukankah kita pun merasa yang sama kalau orang, misalnya atasan kita atau rekan kerja kita menegur kita, setelah itu diam, tidak mau menyapa kita. Wah, kita susah menerima teguran itu, bahkan membuat kita jadinya marah kepada dia.
0: Ya, memang ada banyak orang yang mengambil sikap menegur dengan keras, tapi setelah itu berbaikan kembali Pak Pol. Tetapi apa peristiwa peneguran itu tetap menjadi sesuatu yang menyakitkan buat yang ditegur.
1: Betul. Tapi bukankah kalau rekan yang telah menegur itu datang menyapa dan mengajak kita bicara, bukankah tindakan itu mengobati ya lukanya? Kalau tidak sama sekali dia lakukan, itu luka seolah-olah terus menganga dan berdarah.
0: Jadi habis melukai lalu ditinggal gitu seolah-olah.
1: Betul. Sedangkan kalau kita ya tahu teguran kita akan melukai dia, setelah kita sampaikan, ya biarkan dia berpikir, setelah itu kita sapa, ajak dia bicara lagi. Nah, saya kira itu akan mengobati luka atau rasa sakit hati orang setelah ditegur.
0: Iya. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan teguran itu?
1: Saya kira menerima apa tidaknya ya kita terhadap teguran itu juga bergantung pada apakah kita dapat melihat bukti perkataan atau tegurannya itu menjadi kenyataan tidak. Misalkan seorang ibu berkata kepada anaknya, kamu jangan main-main dengan listrik, nanti kamu akan kontak. Tapi dia tidak peduli, dia main-main terus, akhirnya benar-benar tangannya kontak, tersetrum. Nah, teguran itu akan sangat efektif karena orang melihat bahwa terbukti. Jadi sekali lagi, teguran yang terbukti akan lebih efektif, akan mengenai sasarannya dibandingkan dengan teguran yang tidak mempunyai buktinya atau landasannya. Itu sebabnya dalam memberikan teguran memang kita harus memberikan teguran secara spesifik, tindakannya, perbuatannya atau perkataannya, sehingga dia tahu bahwa waktu itu terjadi, nah inilah akibat teguran yang diabaikan. Ya, jangan kamu berbohong soal ini misalnya. Nah, waktu dia akhirnya berbohong dan dia terkena konsekuensinya, dia sadar inilah akibatnya dia berbohong. Jangan dia menyontek, nanti kamu akan ketawa dan akhirnya kamu akan salah dan kamu gak ngerti apa yang kamu pelajari karena kamu menyontek. Nah, benar-benar setelah dia nyontek, dia gak ngerti apa yang dia pelajari sama sekali. Itu menjadi kenyataan. Jadi sekali lagi, teguran efektif sekali kalau akhirnya memang terbukti seperti itu.
0: Ya, padahal teguran itu disampaikan atau kita menyampaikan sebuah teguran itu dengan harapan supaya dia jangan melakukan itu gitu, Pak Paul.
1: Betul, harapan kita adalah jangan sampai dia melakukannya. Namun bukankah efektif sekali kalau kita misalkan bisa memberikan contoh yang telah terjadi pada orang lain misalnya, dan kita katakan, nah ini yang terjadi, bukankah ini terjadi pada dirinya dan ini bisa terjadi pada dirimu juga. Jadi sekali lagi, hal-hal yang mempunyai relevansinya dengan kenyataan dan terus disampaikan lebih mengena.
0: Ya, apakah seseorang yang kita tegur itu masih tetap menaruh hormat kepada kita gitu, apa?
1: Biasanya kita ini setelah menerima teguran ya, kita akan sedikit banyak merasa kurang dihormati. Karena teguran itu seolah-olah merupakan sedikit banyak ya, seperti penghinaan. Itu sebabnya kalau kita harus menyampaikan teguran, penting setelah kita menyampaikan teguran itu kita tetap memberikan rasa hormat yang sama kepadanya. Kita tidak seolah-olah meremehkan dia. Tidak. Justru kalau kita tahu dia itu terluka ya, kita justru sebaiknya ya lebih menunjukkan diri bahwa kita tetap menghormati dia, bahwa dia itu tetap adalah teman kita yang kita ingin rangkul, bukannya kita ingin tinggalkan. Nah, ini juga yang bisa kita terapkan dalam hubungan suami istri ya, jangan sampai setelah menegur kita justru tidak mau lagi bergaul atau bicara dengan dia dan makin kasar.
0: Iya, yang sulit itu yang mungkin kebanyakan orang juga merasakan itu pada saat kita melakukan teguran itu loh, Pak Paul. Jadi bukan sebelumnya atau setelahnya, walaupun itu juga perlu diperhatikan, tapi pada saat kita menegur itu sebenarnya seringkali terjadi kesalahan-kesalahan gitu, Pak Paul. Nah, bagaimana itu yang kita harus perhatikan?
1: Jadi prinsip yang ketiga seperti Pak Gunawan tekankan ialah apa yang terjadi pada saat teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Jadi pada saat tegurannya. Nah, ini ada beberapa saran. Yang pertama ialah kita harus bertanya, apakah teguran disampaikan dengan kemarahan? Saya kira kertas bungkus yang paling-paling merugikan yang dan yang paling merusak adalah kertas bungkus yang namanya kemarahan. Kalau hendak membungkus teguran, teguran yang disampaikan dengan kemarahan cenderung membuat orang defensif, mau membela diri. Apapun yang kita katakan, sebenar apapun itu, kalau disampaikan dengan kemarahan, cenderung membuat orang defensif. Tidak mudah dia mendengarkan yang kita ingin sampaikan.
0: Iya, karena itu seringkali kita berkata, bukan saya tidak mau ditegur, tapi caranya dia tegur itu yang saya tidak suka, gitu loh.
1: Betul, betul. Jadi cara marah-marah sembari menyampaikan teguran, benar-benar cara yang tidak pas ya, membuat teguran itu hilang maknanya. Dan orang hanya bereaksi terhadap kemarahan kita.
0: Ya, apalagi itu dilakukan di hadapan banyak orang gitu. Kan malu kita yang ditegur itu, Pak Pol.
1: Betul, betul.
0: Nah, apakah ada yang lain, Pak Pol? Yang kedua gitu.
1: Yang kedua ialah kita harus bertanya, apakah teguran disampaikan untuk mempersalahkan orang lain atau dengan motivasi untuk membantunya? Jadi kalau kita sadar bahwa teman kita menegur dengan motivasi untuk membantu kita, untuk kebaikan kita, meskipun sakit ya, kita cenderung mau menerimanya. Tapi kalau kita mulai mencurigai motivasinya bahwa dia memang ingin mempersalahkan kita dan tidak berminat membantu kita sama sekali, kita cenderung gak menerima teguran itu. Jadi saran saya, tuluslah dengan diri kita. Tuluslah dengan diri kita. Kalau memang kita ingin menolongnya, silakan sampaikan teguran. Kalau kita enggak berminat menolongnya sama sekali, ya jangan sampaikan teguran. Sebab tidak ada hasilnya, malah akan memperkeruh hubungan kita. Jadi kalau kita memang mempunyai ketulusan mau menolongnya, mohon disampaikan secara langsung sebelum kita menyampaikan teguran itu. Kita bisa berkata, niat saya adalah agar kamu begini, begini, begini. Maka ini yang harus saya sampaikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, kita pertama-tama menyampaikan dulu niat baik kita kepada dia, biar dia mengerti bahwa kita berniat baik. Setelah itu baru kita sampaikan teguran kita.
0: Ya, nah, caranya menyampaikan teguran itu seharusnya bagaimana?
1: Harus dengan lembut ya. Tadi ada, saya sudah singgung, jangan dengan marah-marah. Dan cara yang paling tepat adalah dengan lembut. Dengan lembut dalam pengertian kita bisa berkata begini, mohon maaf ya kalau yang saya katakan akan membuat kamu mungkin tersinggung. Itu bukan niat saya, tapi ini yang saya ingin katakan. Nah, baru kita sampaikan dengan baik-baik. Jadi kelembutan benar-benar menyiapkan hati orang untuk mendengarkan dengan lebih baik dan tidak dengan defensif.
0: Ya, ada orang itu yang memang ditegur dengan lemah lembut gitu bisa sadar itu, Pak Pol. Tetapi kan ada orang yang punya karakter itu kalau enggak ditegur dengan keras, lalu itu dianggap enggak sungguh-sungguh dia ditegur gitu, Pak Pol.
1: Betul. Jadi apalagi kalau kita menghadapi anak kita yang kita sadari memang dia enggak bisa diberitahukan dengan lemah lembut. Ada baiknya memang waktu kita memberikan teguran, berikan teguran dengan tegas. Tegas tidak berarti harus berteriak-teriak, harus dengan suara yang lebih firm ya, lebih mantap. Tapi sekali lagi setelah itu, ya ada baiknya kita tetap berbicara dengan si anak dengan lemah lembut. Karena itu juga yang akan berperan besar dalam proses perubahan perilakunya atau sikapnya.
0: Ya, kita pernah membaca itu ya di kitab Injil bahwa Tuhan Yesus itu menganjurkan kalau kita menegur seseorang itu dalam empat mata aja gitu. Jadi berdua aja, itu maksudnya bagaimana?
1: Saya kira pada awalnya selalu ya, relasi pribadi itu merupakan lingkup yang paling tepat untuk peneguran. Jadi berdua secara pribadi menegur itu yang paling tepat, karena kita tidak merasa disudutkan. Namun Tuhan juga berkata kalau sudah ditegur pribadi tidak bisa, ya baru undang orang lain untuk menjadi saksi gitu.
0: Ya, jadi itu ada suatu usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk menyadarkan orang itu gitu, Pak Pol.
1: Betul.
0: Iya. Betul. Nah, dalam hal menegur orang ini, Pak Pol, apakah ada firman Tuhan yang tepat untuk dijadikan pedoman itu?
1: Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi Tuhan memberikan beberapa prinsip di sini, sekali lagi yang telah kita bahas tadi, yaitu orang yang menegur orang yang rohani, artinya orang yang dapat menjadi contoh yang baik. Kedua, kenapa orang itu harus rohani? Karena dia harus memimpin ke jalan yang benar. Dan kalau kita sendiri hidupnya tidak benar dalam Tuhan, bagaimanakah tahu yang benar apa? Bagaimanakah bisa memimpin dia ke jalan yang benar? Dan yang berikutnya lagi adalah cara penyampaiannya dalam roh lemah lembut. Karena tanpa kelembutan, orang akan merasa dihujani oleh pisau yang tajam. Ya, dan yang terakhir, Tuhan juga meminta waktu kita menegur, kita menjaga diri. Jangan sampai kita terlalu sombong, berbual, meninggikan diri, seolah kita gak mungkin mempunyai kesalahan yang sama. Hati-hati, kata Tuhan, sebab kita pun mungkin bisa jatuh ke dalam dosa yang sama.
0: Ya, memang dalam hal menegur, itu seringkali yang sulit itu adalah mencarikan jalan keluarnya gitu, Pak Paul, ya. Orang yang ditegur seringkali bertanya balik kepada kita, lalu sekarang apa yang harus saya perbuat? Itu kadang-kadang kita tidak siap dengan memberikan bimbingan untuk jalan keluar. Nah itu bagaimana, Pak Paul?
1: Kalau kita memang tidak siap, kita katakan, saya hendak memberikan masukannya, mungkin ini tidak enak didengar, dan mohon maaf saya pun belum menemukan jalan keluarnya. Tapi yang saya tahu adalah, kok ini rasanya kurang pas. Jadi kita sampaikan, nah jalan keluarnya apa? Terus kita bisa berkata, menurut engkau apa jalan keluarnya? Kita bisa diskusikan berdua, atau kita berkata, yuk kita tanya orang lain, mungkin ada jawaban yang lebih baik lagi.
0: Ya, jadi satu godaan besar bagi orang yang menasihati orang lain adalah kadang-kadang memaksakan memberikan jalan keluar, padahal itu sebenarnya bukan jalan keluar yang sebenarnya. Mungkin dia merasa malu atau merasa lebih rohani atau masuk dalam pencobaan itu memang, Pak Paul.
1: Bisa.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang bertema menegur dengan kasih. Mari sama-sama kita semua belajar ya, memberi teguran kepada rekan, teman maupun keluarga dengan penuh kasih. Libatkan Tuhan dalam segala apapun yang akan terucap dari bibir kita. Tuhan memberkati.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, merasakan pertolongan Tuhan pada saat baik atau tenang tentu berbeda ya, dibandingkan saat susah atau sedang sakit. Terbukti dan seringkali kuasa Tuhan lebih dapat dirasakan di waktu susah atau sakit dan di tempat yang penuh tantangan. Mengapa bisa demikian? Tentu karena di saat sulit dan berbahayalah manusia sering bergantung penuh pada Tuhan ya. Manusia menyadari kekuatannya yang terbatas, tidak dapat menolong. Namun hanya orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhanlah yang akan melihat dan merasakan pertolongannya yang begitu ajaib. Karena itu pendengar terkasih, mari mengingat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari dengan bersorak-sorai atas semua kebaikannya, supaya hati kita terus bersuka cita memuji Tuhan dan iman kita disegarkan oleh kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa kembali yang sudah bergabung di WA maupun di Facebook Star FM ya. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Sabar berharap dan sabar terhadap rencana Tuhan, itulah iman. Sabar terhadap diri sendiri, itulah pengharapan. Sabar terhadap orang lain, itulah kasih. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Sangat memberkati sekali kalimat inspirasinya ya. Bapak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota membagikan kalimat berkat dari Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Menyapa Pak Lukas Basuki, Pak Paulus Kumalas, Bapak Suko Widodo, Ibu Emi Palar, Ibu Hendelina, dan semuanya saja yang sudah bergabung. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Mbak Nina, tambah semangat serta sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. God bless you. Terima kasih, Bapak Purmanam. Purin, shalom, selamat pagi. Selamat melayani kembali di persekutuan udara Press the Lord program ya. Jangan lupa siapkan air atau teh panas di sebelah, biar tidak keselak lagi ya C. Biar lancar semua dari awal sampai akhir acara nanti. Amin. Menyapa Bu Eka Cilik, Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali, Pak Purmanam, Bulita, Bu Ira, juga Emak Meduro, shalom. Selamat pagi semua, selamat bersekutu bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih C, sehat selalu, semangat terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Bapak Paulus Kumala, keinginan hati itu seperti jalan. Makin jauh kita telusuri, makin panjang. Keinginan hati itu sangat banyak, tapi bersyukurlah. Jangan pernah berkurang dan menyerah. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan buat kita anak-anaknya. Salam sehat selalu. Amin. Shalom Bapak Mardani yang ada di Surabaya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kalau enggak cucu bergabung saja. Cukup ya. Saya bacanya cucu. Serasa menjadi cucunya Bapak Mardani. Terima kasih Bapak sudah setia di Star 105,5 FM. Ibu Yuni di Gayam, pujian sudah hadir ya Ibu. God bless you. Ibu Kian yang ada di Candi, baik, pujian juga sudah hadir. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Waluyo Adi. Tuhan mendengar lebih dari yang kamu ucapkan, menjawab lebih dari yang kamu pinta, memberi lebih dari yang kamu bayangkan, dengan waktu dan caranya sendiri. Amin. Tetap percaya dan
bersandar kepada Tuhan ya. Tuhan memberkati. Pak Tony, shalom, sehat ya Bapak. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Dwi Lahat Wahono menyapa Bapak Triwan Lase, Bapak Wiji Mulyono, Bapak Supriyadi, Bapak Sigit Purbandono, Ibu Hana Catur, Ibu Sutopo, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih. Juga menyapa Ibu Lili Avianti, shalom. Lomo laba-babanya sudah hadir ya, Tuhan memberkati. Selamat pagi Ibu Aci. Mengucap syukur dalam segala hal itu tidaklah mudah, tetapi orang yang mampu melakukannya adalah seorang yang luar biasa, rendah hati dan melekat pada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, menyapa juga Bapak Setiabudi. Shalom Bapak Setiabudi, sudah olahraga hari ini? Sudah sarapan ya? Pagi, Mbak Nina, sehat selalu dan sukses dalam melayani pagi ini ya. Buat semua pendengar, tetap semangat semua di acara Mimbar Rohani. Tuhan memberkati, amin, terima kasih. Juga menyapa ada Ibu Endang Hastuti, shalom saudaraku, selamat pagi, tetap percaya dan kuatkan hati di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dari Tuhan datang pertolongan, Mazmur 3 ayat 9, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ibu Kartini Raharjo, jangan berhenti percaya hanya karena keadaan belum berubah. Tetaplah yakin, Tuhan tahu kapan harus memberi jawaban atas semua doa-doamu. Amin. Kalimat berkat pagi hari ini nyambung semua ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita bisa mengikuti praise the Lord dari awal, enak kita bisa sehati nyambung, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain, saling mendoakan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Wesa Samplangan, apa kabar Bali? Wah, ini pelabuhan macet terus ya, Abah. Kemarin saya sempat baca berita, wah sampai 2 kali karena cuaca buruk ditutup. Jadi antriannya sangat-sangat panjang sekali begitu ya. Semangat yang bepergian ke Bali. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Gianyar, Bapak Wesel Samplangan yang ada di Gianyar ya. Bapak Roni Christian, shalom, selamat pagi. Ibu Birtiliani ini terberkati dengan pujian yang saat ini diputar. Terima kasih Tuhan buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Amin, puji nama Tuhan. Meskipun bukan request kita, tetapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan ya, apapun pujian yang kita dengar memberikan sukacita, damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita. Amin, puji nama Tuhan. Om Yudi, selamat pagi. Tuh kan gajahnya pun juga bawa bunga seperti kesukaannya Om Yudi. Oh bukan, itu hidungnya lagi ada kupu-kupu ya Om Yudi. Indah sekali hidup bersama ya, gajah dan kupu-kupu. Baik Om Yudi, terima kasih menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Dan Mbak Nina serta kru, selamat melayani ya, berkah dalam. Terima kasih, matur nuwun Om Yudi. Cameng Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu Dek Nina. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, matur nuwun, sami-sami Gianyar Bali. Terima kasih ya sudah bersekutu bersama pagi hari ini. Ko Asian, selamat pagi, sudah belusuan ke pasar apa belum? Apa sudah nongkrong di Pecel Empal ini ya? Baik, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia dan janganlah kecut dan tawar hati. Rancangannya sungguh indah dan tak terselami, dan Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Allah juga setuju menyertai di setiap langkah hidup kita bagi yang percaya kepadanya. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai dan melindungi Mbak Nina dimanapun berada. God bless you, Tuhan memberkati.
Bu Anis, apa kabar Nganjuk? Sudah hujan belum? Di sini sudah hujan. Sehat selalu ya Bu Anis. Baik, selamat pagi tim PTL semua pendengar. Kebetulan renungan di PTL sama dengan renungan harian saya. Puji nama Tuhan, semoga terberkati ya. Baik, kita dengarkan pujian Immanuel.